selamat berjumpa kembali dengan kami. Inilah The Station of Salvation, Radio Iktus sahabat Anda, yang memancar dari Jalan Mugas Jalan 4, nomor 9 di kota Semarang. Saat ini kembali berada di udara melalui 96.5 FM untuk menyampaikan program siaran sepanjang hari ini. Minggu 23 Agustus 2026. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus beserta dengan kita semua.

Sahabat Iktus, sebelum kita menikmati siaran sepanjang hari ini, kita datang kepada Tuhan dalam doa. Selamat pagi Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari demi hari kami lewati bersamamu Bapa dalam segala musim. Tiada pernah berhenti berkatmu yang kau curahkan kepada kami hingga kini. Sungguh hati kami dipenuhi dengan ucapan syukur. Biarlah kiranya tanganmu mengurapi setiap anak-anak Tuhan yang selalu menyebut namamu dalam kehidupan mereka. Kiranya Tuhan juga melawat dan memberkati Radio Siaran Iktus dan sahabat para pendengar dimanapun berada. Biarlah melalui siaran kami sepanjang hari ini, mereka beroleh sukacita, kelegaan, berkat kekuatan dan penghiburan dalam menghadapi hari-hari dalam segala keadaan. Kami serahkan Tuhan setiap acara dan semua perangkat siaran ini dengan kuasa darah Kristus, agar pelayanan kami berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan kiranya memberkati para penyiar yang bertugas sepanjang hari ini dalam setiap program mata acara yang disampaikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami menyerahkan seluruh siaran kami sepanjang hari ini ke dalam tangan pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.

selamat pagi sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Senang sekali kita bisa bersua kembali di akhir pekan hari ini dalam Happy Sunday. Ya, selama kurang lebih 1 jam ke depan saya akan menemani minggu Anda dengan menghadirkan serangkaian lagu-lagu terpilih yang tentunya bisa membuat Anda lebih sukacita, lebih happy, dan bisa menikmati akhir pekan Anda dengan suasana yang berbeda. Tetap stay tune bersama kami di 96.5 FM Iktus sahabat Anda.

0: kasih kita. Haleluya.
1: Mari kita bersuka cita di hadapan Tuhan. Dengan musik, nyanyian, dan tarian kita memuji Tuhan.

Terus semoga lagu yang baru saja hadir memberikan suasana yang berbeda di minggu pagi ini. Dan jangan lupa ya untuk sahabat-sahabat Iktus yang di rumah saja, coba untuk menyeimbangkan antara aktivitas produktif ya, seperti mengerjakan proyek pribadi dan aktivitas santai. Mungkin sepertinya itu perlu ya nonton film atau sekedar baca buku. Yang suka masak-masak, yuk hari ini bikin apa nih? Untuk keluarga pengen mencoba resep-resep yang sudah dikumpulin dari IG mungkin atau yang lainnya. Nah, pas akhir pekan ini cocok banget ya buat dipraktekin dan bisa memberikan sesuatu untuk orang terkasih ya. Itu juga membuat kita lebih happy. Dan jangan lupa juga untuk tetap menyediakan waktu spesial untuk yang sudah memberkati Anda, yaitu Tuhan. Oke sahabat, kita akan simak lagi lagu berikut ini masih di Happy Sunday.

puji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650141185 atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 0248412508 atau WhatsApp 0817450596. Atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat sungguh sangat berarti untuk keberlangsungan pelayanan radio siaran Iktus.

Masih di Happy Sunday, Lina menemani sahabat di hari ini. Gimana nih, sudah meluangkan waktunya, harinya untuk melakukan sesuatu yang belum sempat dilakukan, seperti menyalurkan hobinya. Tadi yang hobi masak, sudah bikin apa hari ini, kue-kue spesial yang biasanya belum sempat dikerjakan karena sibuk dengan pekerjaan. Akhir pekan lo bisa dimanfaatkan untuk mencoba resep-resep baru atau berkebun kali ya. Buat sahabat yang hobinya berkebun, wah, saya acungi jempol dua-duanya deh. Karena apa, saya juga suka. Suka tanam-menanam gitu ya, suka mengatur-ngatur ruang keluarga gitu ya, atau mungkin juga sahabat bersih-bersih di kamar tidur atau kamar seluruh anggota keluarga. Waduh, luar biasa itu ya. Dan mungkin juga ada yang suka bikin pernak-pernik di akhir pekan. Mungkin juga waktu ini bisa digunakan untuk belajar yang lain, belajar musik, adakah ada ya, atau les-les gitu ya. Mungkin mumpung akhir pekan waktunya longgar, Anda bisa mengundang guru privat untuk bisa melatih Anda. Sederhana aja, mungkin main gitar gitu ya, sehingga bisa nyanyi rengeng-rengeng sendiri. Gimana, setuju gak sih? Bisa juga loh. Atau mungkin Anda ingin jalan-jalan ke alam terbuka gitu ya, janjian dulu sama teman-teman yang lain, hanya sekedar menikmati makan siang di resto-resto pinggir, pinggir sawah ya. Ini kan baru ngehit ya, banyak resto yang view-nya itu sawah atau gunung. Itu juga bisa membuat suasana hati lebih happy. Tidak usah jauh-jauh, sekitar kota Semarang banyak gitu ya. Oke deh, sebelum merencanakannya, yuk saya temani lagi dengan lagu berikut ini, masih Happy Sunday.

0: lapar, Dim. Gimana kalau kita nikah di tempat yang tenang, jauh dari bising kota?
1: Lagi ngelamun apa, sayang?
0: Serius, aku nemu tempat impian.
1: Tempat apa?
0: Susan Spa and Resort Bandungan.
1: Oh, yang Sanctuary Resort itu.
0: Iya, bayangin, Dim. Pagi-pagi kita bangun di villa mewah, buka jendela langsung lihat gunung. Terus berdua ke kolam air hangat, jacuzzi, sauna, healing bareng, Dim.
1: Romantis banget. Terus buat tamu kita gimana?
0: Tenang, ada guest house and hotel. Ada fitness, playground, mini zoo juga. Jadi orang tua sama keponakan betah.
1: Lalu kalau lapar gimana?
0: Ada sky garden and cafe dan pandan resto. Menunya halal, affordable, view-nya langit. Bisa candlelight dinner juga buat kita berdua.
1: Menarik. Terus akadnya?
0: Nah ini, ada Lakana Kapel Outdoor. Wedding 100 orang cuma 75 juta. Ini kapel peraih rekor muri loh, Dim.
1: Wah, mewah banget.
0: Kalau mau intimate, ada morning ceremony mulai 30 juta. Kalau indoor tapi terasa outdoor, ada ballroom mulai 16 juta juga.
1: Jadi, kita bisa pilih sesuai budget ya?
0: Iya. Bisa juga buat pre-wedding, tunangan, anniversary.
1: Berarti kita bikin kenangan di tempat ini ya.
0: Iya, yuk kita wujudin di Susan Spa and Resort Bandungan.
1: Oke, deal. Yuk kita reservasi sekarang dan kita bisa dapetin special discount pakai kode best deal.
0: Catet ya, 0819-1971-1766.
1: Susan Spa and Resort, tempat janji suci kita dimulai.
2: Susan Spa and Resort, Sanctuary of Beauty, Comfort and Peace.
3: Saya Sari Simorangkir, tetap di 96.5 FM. Iktus.

Sahabat Iktus, itu tadi beberapa lagu indah yang sudah saya hadirkan menemani akhir pekan Anda. Semoga mewakili kita 96.5 FM sebagai sahabat terdekat di hati Anda. Sampai ketemu lagi di acara yang sama di Happy Sunday, dan Tuhan pasti memberkati kita semuanya. Shalom.

0: Sobat Iktus, kita akan bersama-sama beribadah bersama GKI Karangsaru, Semarang. Selamat beribadah.
1: Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari anggota jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru, Semarang, pendengar radio siaran Iktus dan pemirsa ibadah melalui YouTube live streaming. Sebelum ibadah dimulai, marilah kita memperhatikan beberapa informasi berikut ini. Yang pertama, Persekutuan Doa Keluarga GKI Karangsaru atau Persaka akan dilaksanakan pada Kamis 27 Agustus 2026. Bagi jemaat dapat mengikuti Persaka pada jam dan tempat sesuai wilayah masing-masing. Informasi lebih lengkap dapat dilihat di Warta Jemaat. Yang kedua, Komisi Anak GKI Karangsaru akan menyelenggarakan acara Seminar Parenting yang dilaksanakan pada Sabtu 29 Agustus 2026 pukul 17.00 di Balai Immanuel Bawah dengan narasumber Ibu Mulaningrum MPD. Yang ketiga, diundang kehadiran jemaat di dalam acara Karangsaru Bernyanyi

bersama-sama memuji Tuhan dalam program perekaman puji-pujian Karang Saru Bernyanyi bersama dengan seluruh paduan suara GKI Karang Saru, Minggu 30 Agustus 2026 pukul 11 siang. Dalam program perekaman kali ini, kita akan menyanyikan 6 buah lagu yang akan digunakan untuk kolaborasi Nawa Sabda dan Kita dengan iringan musik organ pipa GKI Karang Saru Semarang, organ pipa Gereja Metodis Indonesia

0: 3 September 2026 pukul 18.30 di Balai Immanuel bawah. Demikianlah warta lisan. Jemaat dimohon untuk berdiri. Saudara-saudara, hari ini kita bersyukur atas 38 tahun penyertaan Tuhan bagi Gereja Kristen Indonesia. Di atas Kristus, gerejanya berdiri dan dipelihara.
1: Terpujilah Tuhan, batu penjuru gereja.
0: Dialah yang memanggil dan menghimpun kita menjadi satu tubuh.
1: Di dalam Kristus kita dipersatukan.
0: Dialah yang menuntun, membentuk dan membarui gerejanya.
1: Di dalam Kristus kita dimampukan.
0: Dialah yang memperlengkapi gerejanya untuk hadir dan berkarya bersamanya.
1: Di dalam Kristus kita diteguhkan.
0: Karena itu, marilah kita datang kepadanya dengan syukur dan pujian.

0: pertolongan kita adalah dalam Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
1: Amin.
0: Tuhan beserta saudara.
2: Dan beserta saudara juga.
0: Terpujilah Allah Trinitas yang dalam persekutuannya kasihnya telah menghadirkan gereja Kristen Indonesia untuk hidup dan berkarya di tengah kepelbagaian warisan sejarah, budaya dan lingkungan alam Indonesia. 38 tahun bukanlah waktu yang singkat bagi GKI untuk berperan serta dalam mewujudkan cinta kasih Allah. Tidak sedikit dinamika telah kita alami bersama sebagai satu kesatuan tubuh Kristus. Namun oleh karena anugerahnya, maka disinilah kita saat ini menjadi dewasa dan terus didewasakan di dalam dan bersama dengan Dia. Maka biarlah Kristus sang kepala gereja yang menjadi alasan bagi kita untuk berderap, melangkah bersama, menyelaraskan diri pada kehendak-Nya. Dalam rasa syukur atas karya Allah yang mempersatukan kita demi mengerjakan misinya di dunia ini, marilah kita merendahkan diri dalam doa pengakuan atas segala keterbatasan dan kegagalan kita dalam merespons panggilan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Tritunggal, Engkau memanggil kami untuk menjadi saksi dalam kasih, keadilan dan kerendahan hati di tengah dunia. Namun kami sering memilih nyaman dalam lingkaran kami sendiri daripada berkarya bagi dunia yang rapuh. Ya Tuhan, ampunilah kami.

Engkau memanggil kami untuk memancarkan terang Kristus melalui hidup kami. Namun kami memilih untuk bertahan dalam diri kami yang lama dan belum menjadi alat pembaruan bagi dunia yang Engkau kasihi. Iya Tuhan, ampunilah kami.

kami sering ragu untuk melangkah dalam iman dan lebih mudah berdiam daripada taat kepada panggilan-Mu. Bukalah mata kami, mata hati kami, agar kami berani mengakui kehendak-Mu dengan setia dan rendah hati. Ya Tuhan, ampunilah kami.

Jadikanlah kami gereja yang terus diperbarui oleh firman-Mu. Teguhkan langkah kami untuk terus setia dan dibentuk menurut kehendak dan oleh pertolongan-Mu. Di dalam kerahiman Allah Trinitas kami memohon.

0: Amin.
1: Bagi setiap kita yang telah mengakui dosa di hadapan Tuhan, dengarkanlah anugerah pengampunan dari Allah yang tertulis dalam 1 Yohanes pasal pertama ayat yang ke-9, demikianlah firman Allah. Jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan mencucikan kita dari segala kejahatan. Di dalam Kristus engkau telah diampuni.
2: Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni.
1: Damai Kristus bagimu.
2: Damai Kristus bagimu juga.

Marilah terus melangkah melalui setapak demi setapak bersama Dia yang senantiasa menuntun di setiap jalan kehidupan kita.

0: Mari kita berdoa. Ya Tuhan, dalam syukur kami atas penyertaan-Mu bagi Sinode GKI, bagi kami semua jemaat-jemaat Tuhan di berbagai tempat yang berhimpun dalam Gereja Kristen Indonesia. Kami ingin Engkau berbicara kepada kami Tuhan. Kami mohon Engkau berbicara kepada kami supaya dengan demikian kesatuan kami dan kehadiran kami sebagai gereja-Mu tetap terpisahkan dan menjadi bagian yang utuh dari kehadiran Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Maka tuntunlah para hamba-hamba-Mu yang akan membaca Alkitab, yang melantunkan Mazmur, yang memberitakan sabda-Mu boleh menjadi alat dalam tangan-Mu ya Allah, supaya melalui yang mereka kerjakan Engkau sendiri yang menyapa setiap dan semua kami umat-Mu yang rindu akan kehendak-Mu. Bersabdalah ya Allah, karena kami sungguh-sungguh merindukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.
1: Bacaan pertama menurut Keluaran, pasalnya yang pertama ayat 8 sampai pasal yang kedua ayat 10, yang berbunyi demikian. Kemudian muncullah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Raja itu berkata kepada rakyatnya, "Bangsa Israel itu lebih banyak dan lebih kuat daripada kita. Marilah kita bertindak cerdik terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan apabila terjadi peperangan, jangan-jangan mereka bersekutu dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini." Sebab itu, pengawas-pengawas kerja paksa diangkat untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yaitu Piton dan Ramses. Tetapi semakin ditindas, mereka semakin bertambah banyak dan berkembang pesat, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam, orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan membuat hidup mereka pahit oleh pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata, serta berbagai pekerjaan di padang. Segala pekerjaan itu dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua, katanya, "Apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan jenis kelamin anak itu. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, biarkan ia hidup." Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, sehingga mereka membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, "Mengapa kamu berbuat demikian, membiarkan bayi-bayi itu hidup?" Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, "Sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir. Mereka itu kuat-kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Bangsa itu bertambah banyak dan menjadi sangat kuat. Karena bidan-bidan itu takut akan Allah, ia membuat mereka berumah tangga." Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, "Lemparkanlah semua anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Tetapi semua anak perempuan biarkanlah hidup." Seorang laki-laki dari keluarga Lewi memperistri seorang perempuan Lewi. Lalu perempuan itu mengandung dan melahirkan seorang bayi laki-laki. Ketika ia melihat betapa eloknya bayi itu, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ketika ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi, ia mengambil sebuah peti pandan dan merekatkannya dengan gala-gala dan ter, lalu meletakkan bayi itu di dalamnya dan menaruh peti itu di tengah-tengah gelagah di tepi sungai Nil. Kakaknya berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apa yang akan terjadi dengan dia. Lalu datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sementara dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai itu. Ia melihat peti yang di tengah-tengah gelagah itu dan menyuruh hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika ia membukanya dan melihat bayi itu, Tampaklah bayi laki-laki yang sedang menangis. Ia merasa kasihan kepadanya dan berkata, tentulah ini salah satu bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Fir'aun, perlukah aku pergi memanggil seorang ibu penyusu dari antara orang Ibrani untuk menyusui bayi itu bagi tuan putri? Sahut putri Fir'aun kepadanya, pergilah. Lalu gadis itu pergi memanggil ibu bayi itu. Berkatalah putri Fir'aun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susuilah dia bagiku. Aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, ia membawanya kepada putri Fir'aun yang mengangkatnya menjadi anaknya. Ia menamainya Musa, katanya, karena aku telah menariknya dari air. Demikianlah sabda Tuhan.
2: Syukur kepada Allah.

0: Bacaan kedua menurut Roma 12 ayat 1 sampai 8. Karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan sempurna. Berdasarkan anugerah yang diberikan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir sedemikian rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berbeda-beda menurut anugerah yang diberikan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mendengar, untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memimpin, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan belas kasihan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Syukur kepada Allah.
2: Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasal 16 ayat 13 sampai ayat 20. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, dan yang lain lagi mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu, siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apapun yang kau ikat di bumi akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Lalu Yesus memerintahkan murid-muridnya supaya tidak memberitahukan kepada siapapun bahwa ia adalah Mesias. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang meliharanya. Haleluya.

Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Saya Pendeta Arlian Sutarosa, Pendeta Tugas Khusus Sinode GKI untuk pelayanan sebagai Direktur dari YKB Media Ministry yang merupakan media pekabaran Injil melalui media sosial yang dimiliki oleh Sinode GKI. YKB memproduksi 48 produk, setiap hari kami mengupload 10-12 produk dan mengasuh 48 komunitas Kristen di berbagai tempat di Indonesia, utama daerah-daerah yang berbasis Kristen yang sekarang sedang mengalami pelemahan. Menyedihkan bahwa di kota-kota besar gereja-gereja banyak mega church, tapi di daerah basis Kristen jumlahnya menurun. Daerah tertentu yang dulu 100% umat beragama Kristen pelan-pelan menjadi tinggal 60%, 50%, 40% karena kemiskinan dan karena tidak ada yang mewartakan Injil di tempat-tempat seperti itu, karena gereja-gereja hanya bertumbuh di kota-kota besar. Saudara-saudara, hari ini kita bersyukur karena pernyataan dan anugerah Allah bagi gereja kita, Gereja Kristen Indonesia, dalam usia ke-38 tahun, tepatnya nanti 26 Agustus. Merenungkan perjalanan 38 tahun ini, kita patut mengakui dengan tulus bahwa kalau hari ini GKI masih ada, masih melayani, masih bersaksi di tengah-tengah dunia dan masih dipakai oleh Tuhan, itu semata-mata karena pertolongan Tuhan, seperti tadi refrain Mazmur. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan ada tangan Tuhan yang menuntun, yang menopang ketika kita lemah dan yang memelihara gerejanya sampai pada hari ini. Karena itu sekali lagi, apalagi kita mengaku bersama sang pemazmur bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Melanjutkan pernyataan dan pengakuan itu, Matius 16, ya, dalam Matius 16 Yesus bertanya kepada para muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Pendapat orang lain tentang Yesus. Setelah para murid menjawab pertanyaan itu, lalu Yesus mengubah pertanyaannya menjadi personal, pribadi. Menurut kamu, siapakah aku ini? Menurutmu, jangan mengatasnamakan orang lain. Menurutmu, siapakah aku ini? Dan Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Saya kira pertanyaan ini adalah pertanyaan yang juga diajukan kepada kita pada saat ini. Sebagai umat Kristen, sebagai gereja Kristen Indonesia, apalagi pada ulang tahun yang ke-38 ini. Setelah 38 tahun perjalanan, setelah berbagai pelayanan kita lakukan, program-program dikerjakan dengan berbagai macam coraknya, dengan juga pergumulan-pergumulan gerejawi yang kita alami, Yesus masih bertanya kepada saudara dan saya, kepada GKI, menurut kamu siapakah aku ini? Pertanyaan Yesus. Jawaban terhadap pertanyaan ini sangat penting, karena akan menentukan bagaimana gereja, bagaimana GKI, bagaimana saudara dan saya akan menjalani kehidupan. Siapa Yesus bagi kita, itu akan mengendalikan bagaimana kita mengerjakan karya pelayanan di tengah-tengah dunia ini. Petrus mengakui bahwa Yesus bukan sekadar guru, bukan sekadar tokoh agama, pembawa ajaran moral, bukan. Banyak khotbah gerejawi sekarang, apalagi di media sosial, hanya ajaran moral. Kalau ajaran moral, semua guru-guru bijaksana juga mengajarkannya. Tapi Petrus mengatakan, ia bukan, Yesus bukan hanya tokoh agama, bukan hanya pembawa ajaran moral. Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, yang tetap hidup dan terus hidup.
Dengan pengakuan ini, Petrus mengatakan, engkau adalah Tuhan Kurios, pusat kehidupan kami. Engkau punya otoritas atas kami. Dan karena itu, hidup kami hanya akan diarahkan kepadamu. Mengerjakan yang engkau ingin kami kerjakan. Lalu Yesus berkata atas respons Petrus itu, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, gerejaku. Jadi gereja, saudara-saudara, pertama-tama dibangun di atas, bukan pertama-tama dibangun di atas gedung, bukan dibangun di atas struktur organisasi, program-program, tradisi-tradisi, kehebatan anggota jemaatnya, kebesaran gerejanya, kehebatan para pemimpinnya, bukan. Gereja dibangun di atas Kristus dan pengakuan iman kepada Kristus. Mengaku Yesus sebagai Mesias berarti mengakui bahwa Dia adalah Tuhan yang punya otoritas, punya kuasa bagi seluruh kehidupan gerejawi. Tidak ada satu sudut manapun, titik manapun dalam hidup gereja yang boleh berada di luar kuasa Kristus, di luar kehendak-Nya. Bukan kehendak manusia atau orang-orang tertentu. Karena itu, setiap pembaruan gereja harus kembali kepada pertanyaan, siapakah Yesus bagi gereja, bagi kita? Kalau Yesus benar-benar adalah Mesias, maka pembaruan gereja tidak boleh hanya menjawab pertanyaan apa yang kita sukai, apa yang populer, yang membuat orang banyak datang, yang menguntungkan gereja, yang menguntungkan kita. Bukan. Pembaruan gereja harus menjawab apa yang menunjukkan kesetiaan kepada Kristus. Apa yang menunjukkan bahwa orang-orang yang mengaku percaya itu tetap setia kepada Kristus. Gereja tetap setia kepada Kristus. Jawaban terhadap itulah yang mesti menjadi bagian dari pembaruan gereja. Dan disinilah kita menemukan hubungan dengan Roma pasal 12. Paulus berkata, karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Karena itu saudara-saudara, karena itu berarti karena Allah telah bermurah hati kepada kita, kepada gerejanya, karena Kristus telah menyelamatkan kita dan Tuhan telah menolong kita, maka respons kita adalah mempersembahkan kehidupan kepada Allah, mempersembahkan kehidupan kepada Allah. Jadi karena pertolongan kita berasal dari Tuhan, Mazmur 124, dan Kristus adalah dasar gereja, Matius 16, bacaan Injil, maka respons kita adalah mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Rangkaian bacaannya begitu. Pertolongan kita adalah dari Tuhan, Kristus adalah dasar, pengakuan pada Yesus adalah dasar kehidupan gereja, dan respons kita, Roma 12, mempersembahkan kehidupan kita kepada-Nya. Saudara-saudara, kita sering berpikir, sering mengira bahwa pembaruan gereja berarti program-program, struktur atau metode atau teknologi yang baru. Semua rame-rame pindah ke digital. Di belahan dunia lain yang telah maju, ada kampanye untuk sabbatical digital, berhenti dengan digital. Program-program, struktur, metode, teknologi baru tentu penting. Namun yang pertama-tama harus diperbarui bukan program-programnya, bukan teknologinya, bukan alat musiknya, tetapi diri orang-orang yang percaya. Umatnya,
para pelayannya, para penatuannya, para pendetanya. Kalau hanya yang diperbarui program teknik itu hanya menarik orang untuk datang, tapi bukan untuk berjumpa dengan Kristus. Banyak gereja yang ramai tapi tidak membawa orang berjumpa dengan Kristus. Udah kayak pertunjukan, konser, program-program yang berubah. Tidak akan berarti banyak jika manusia di dalamnya, jika saudara dan saya, jika para pelayanan, para penatua, para pendetanya tidak berubah. Karena itu Paulus berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Persembahan yang hidup bukan sekadar memberikan sesuatu kepada Tuhan. Memberikan talenta saya, memberikan uang saya, memberikan waktu. Bukan sekadar itu. Tapi memberikan diri secara holistik. Di dalamnya tentu ada waktu. Dalamnya ada kemampuan. Dalamnya ada jabatan. Dalamnya ada harta. Ada pengaruh. Semua itu secara serentak dipersembahkan. Bukan hanya salah satu dari apa yang ada dalam diri kita yang kita persembahkan. Tapi secara keseluruhan yang ada, yang Tuhan telah berikan dalam diri kita, itulah yang dipersembahkan kepada Tuhan. Dan kalau gereja-gereja, kalau umat Kristiani sungguh-sungguh mempersembahkan dirinya kepada Allah, maka gereja tidak mungkin hanya sibuk dengan dirinya, memperbesar dirinya, menggemukkan diri, karena gemuk itu dalamnya banyak penyakit. Kalau gereja sungguh-sungguh mempersembahkan diri kepada Tuhan, maka gereja akan melihat masyarakat dan bangsa yang sedang terluka. Awal tahun ini, kami ada acara di Merauke dan kami didemo oleh saudara-saudara asli suku Papua. Dan kami menangis bersama dan berteriak bersama melawan program strategis nasional di Papua. Karena itu memiskinkan Papua. Ibu bapak pernah mendengar itu? Pedulikah kita pada saudara-saudara di Papua yang terus-menerus dipinggirkan demi lumbung nasional, lumbung orang Papua diajak-ajak? Kalau gereja mempersembahkan dirinya, kalau umat Kristiani mempersembahkan dirinya, maka ia peduli pada yang terluka, pada yang tersisih, yang kehilangan harapan. Bertahun-tahun kekayaan alam mereka dikeruk, tapi mereka tetap miskin, miskin, miskin. Karena tugas saya sebagai direktur dari YKB Media, saya berkeliling Indonesia memberi pelatihan kepada awam untuk mengurus umat, supaya umat punya makanan rohani yang baik. Dan menyedihkan bahwa daerah-daerah yang berbasis Kristiani dulu, semua penduduk beragama Kristen perlahan-lahan. Karena apa? Karena miskin. Dan tidak ada pewarta yang baik. Nggak ada pendeta. Kalau Karang Saru punya 2 orang pendeta, betul ya? 2 orang pendeta, dan masih muda-muda, energetik, nggak tua kayak saya. Di sana 1 orang pendeta mesti melayani sekian banyak jemaat. Jarang datang karena waktunya dan jaraknya. Siapa yang berkhotbah? Awam, penatua. Bukan penatua seperti Karang Saru yang terlatih. Ada pembinaan. Penatua yang tadi bekali apapun. Untuk berkhotbah aja mesti minum sesuatu supaya berani. Tahu maksud saya?
kemiskinan. Indonesia kita sedang berada atau menghadapi berbagai macam persoalan dan multi krisis. Ada tekanan ekonomi yang dirasakan banyak keluarga, kesenjangan sosial, persoalan lingkungan, dan bencana. Tim GKI kita sedang berada di NTT setelah baru selesai, belum selesai di Sumatera, mereka move sekarang ke NTT. Polarisasi sosial, intoleransi dan persoalan kebebasan beragama, tekanan-tekanan dalam keluarga serta tantangan yang semakin kompleks bagi generasi muda. Karena gereja meninggalkan orang-orang muda, bukan orang muda meninggalkan gereja. Di tengah-tengah keadaan seperti ini, gereja tidak boleh hanya berkarya bagi gereja, supaya gereja tetap eksis. Bagaimana bertahan, tetap mempertahankan gereja, supaya gereja ini jangan sampai kurang pengunjung, itu penting. Tapi tidak boleh hanya berkarya untuk itu. Gereja harus berkarya agar kehadiran gereja itu berarti bagi masyarakat, entah masyarakat yang dekat atau masyarakat yang jauh, yang tak terjangkau oleh berbagai macam fasilitas. Ketika orang kehilangan pengharapan atau terluka, gereja harus menghadirkan pengharapan, kasih, dan pemulihan. Jangan gereja melukai, jangan saling melukai. Ketika masyarakat terpecah, gereja menjadi pembawa rekonsiliasi. Dan kita bersyukur tanpa harus berbangga diri bahwa di Indonesia, satu-satunya gereja yang tadinya berbeda, tiga menjadi satu, hanya GKI. Yang lain satu menjadi tiga, menjadi empat, menjadi lima, terpecah. Ketika ada ketidakadilan, gereja menyuarakan kebenaran. Anda punya mobile phone? Jangan hanya share hal-hal yang lucu-lucu saja. Manfaatkan untuk mendukung upaya-upaya penegakan keadilan. Ketika lingkungan rusak, gereja merawat ciptaan. Dari yang sederhana, pemakaian lampu listrik yang jangan boros-boros amat, air jangan boros, mandi nggak usah bersetengah jam nyiram-nyiram badan, buang-buang air sambil nyanyi-nyanyi, memilah sampah. Itu bagian dari karya menyelamatkan dunia ini. Ketika keluarga dan generasi muda menghadapi krisis, gereja hadir mendampingi. Ini peran dari generasi-generasi yang lebih senior. Saya lihat di sini banyak yang berambut putih, menjadi penting. Ibu bapak yang berambut putih, saya menuju ke rambut putih. Mendampingi. Pengalaman-pengalaman baik yang diperoleh lewat usia yang panjang perlu kita bagikan untuk mendampingi keluarga-keluarga atau anak-anak muda yang goyah karena berbagai macam krisis. Pengalaman-pengalaman indah bersama Tuhan yang kita alami perlu kita wariskan kepada mereka. Jangan bilang udah tua. Di dalam ketuaan ada hikmat, ada pengalaman. Kalau berjumpa dengan anak-anak muda yang energetik, itu jadi kekuatan yang besar. Dan inilah yang disebut sebagai pembaruan hidup. Setelah pada usia 38 tahun, kita tidak terdipanggil hanya untuk mempertahankan apa yang sudah ada dalam kehidupan bergereja kita. Kita dipanggil untuk terus membarui cara hadir kita. Cara gereja hadir bagi umat dan bagi dunia. Cara gereja melayani di tengah-tengah dunia yang terus berubah. Namun, ada satu hal yang tidak boleh berubah. Kristus harus tetap menjadi pusat dan dasar gereja. Gampang melihat di gereja banyakkan membicarakan Kristus atau membicarakan yang lain. Banyakkan menelaah Alkitab atau tema-tema yang lain yang kadang-kadang gak berhubungan dengan kitab suci.
gereja udah kaya, lembaga sosial, lagi tren ini bikin seminar ini, bikin seminar itu. Mestinya bikin seminar tentang Alkitab berkata, firman Allah mengatakan, karena itu pusatnya, itu core bisnis gereja, firman Allah. Soal tinjauan yang lain, ada lembaga-lembaga lain yang berkompeten. Gereja berpusat pada Kristus, mewartakan Kristus di tengah-tengah aneka krisis. Kita tentu boleh memperbarui metode, program, struktur, dan cara berkomunikasi. Tapi kita tidak boleh kehilangan Kristus. Sebab gereja yang berubah tetapi kehilangan Kristus atau menyingkirkan Kristus, bukanlah gereja yang diperbarui, melainkan gereja yang kehilangan arah, yang berubah menjadi sama dengan dunia. Karena itu pembaruan yang sejati harus melalui, selalu membawa kita kembali, membawa kita kembali, membawa kita kembali kepada Kristus. Rasul Paulus kemudian berbicara tentang karunia yang berbeda-beda. Ada yang melayani, mengajar, menasihati, memberi pimpinan, dan menunjukkan kemurahan. Ini mengingatkan gereja bahwa pembaruan gereja tidak terjadi oleh satu atau dua orang. Orang-orang yang hebat, kan? Pembaruan gereja terjadi ketika setiap anggotanya menyadari karunia Allah dalam dirinya dan mempersembahkannya bagi Tuhan. Saudara-saudara, ketika melihat perjalanan 38 tahun gereja Kristen Indonesia, kita dapat berkata bersama pemazmur sekali lagi bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan yang menolong kita selama 38 tahun adalah Tuhan yang sama yang akan menuntun kita ke depan. Karena Tuhan telah menolong dan memelihara kita, kita dipanggil semakin setia, semakin teguh untuk mempersembahkan diri kepadanya. Maka pada hari ulang tahun ke-38 tahun ini, kita tidak boleh hanya berkata, terima kasih Tuhan, karena Engkau telah menolong kami. Kita tidak boleh berhenti pada ucapan syukur dan terima kasih. Kita harus berkata, Tuhan, karena Engkau telah menolong kami sampai hari ini, pakailah kami untuk menolong sesama. Karena Engkau Tuhan telah menolong kami, pakailah kami untuk menolong sesama. Seperti itulah gereja yang terus memperbarui diri, tidak melupakan sejarah, tapi tidak terjebak di dalamnya, menghargai tradisi, tapi berani menjawab tantangan zaman, berakar kuat pada Kristus, tetapi tangannya terulur pada dunia yang kini sedang sangat menderita. Akhirnya, mari kita kembali pada tiga suara firman Tuhan pada hari ini. Pemazmur 124 berkata, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Matius 16 mengingatkan, Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Dan Paulus dalam Roma 12 mengajak, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itulah perjalanan gereja yang semestinya, ditolong oleh Tuhan, dibangun di atas Kristus, dan dipersembahkan untuk dunia. Saudara-saudara, kita tidak tahu persis tantangan apa yang akan kita hadapi pada tahun-tahun mendatang. Tapi kita tahu satu hal, pertolongan kita tetap dalam nama Tuhan. Karena itu kita dapat berjalan dengan iman. Mari kita terus membarui diri, bukan supaya menjadi gereja yang sekadar berbeda dari yang lain, tetapi supaya menjadi gereja yang semakin serupa dengan kehendak Kristus.
bukan supaya semakin besar di mata manusia, tetapi semakin berkenan di hadapan Allah. Bukan sekadar supaya gereja bertahan hidup, tapi supaya menjadi persembahan yang hidup dan kudus dan berkenan kepada Allah, serta menjadi berkat bagi dunia, bagi Indonesia. Selamat mensyukur 38 tahun perjalanan seluruh Gereja Kristen Indonesia. Sampai di sini Tuhan telah menolong kita. Dengan pertolongan Tuhan yang sama, mari melangkah ke masa depan sebagai gereja yang terus membarui diri. Gereja yang terus berakar pada Kristus. Dan gereja yang terus mempersembahkan diri untuk keselamatan dunia. Soli Deo Gloria. Selamat ulang tahun. Saat teduh bagi kita.

0: Marilah dengan berdiri bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi, aku percaya kepada Allah Bapa yang Mahakuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
1: Mari kita berdoa. Tuhan, dalam dunia yang sekarang sedang menderita karena berbagai macam krisis, penyertaan-Mu tetap kami rasakan dalam kehidupan kami bergereja sebagai Sinode Gereja Kristen Indonesia. Di tengah syukur kami ini, kami mohon Engkau terus menguatkan kami agar kami tidak hanya hidup bagi diri sendiri, tetapi juga menyatakan cinta kasih ilahi bagi dunia. Di tengah-tengah krisis dan persoalan-persoalan itu, kami membawa dalam tangan Tuhan pelayanan dari tim GKI yang ada di tempat bencana alam yang sekarang berada di NTT, baik dari tim Jawa Tengah, tim Jawa Timur, tim Jawa Barat yang telah berada di lokasi. Berikan kepada saudara-saudara kami yang telah memberi diri untuk menolong sesama kami di NTT sebagai dampak dari gempa yang baru saja terjadi beberapa hari yang lalu. Biar kehadiran GKI yang direpresentasi oleh saudara-saudara kami, para relawan ini, boleh mengurangi beban dan memberikan kekuatan kepada kekasih-kekasih Kristus yang jadi korban, jadi penyintas dari bencana alam ini. Biar seluruh warga GKI dimanapun boleh terus bahu-membahu untuk berbagi cinta kasih kepada mereka, supaya dengan demikian berkat Tuhan yang telah Engkau berikan kepada kami boleh menjadi berkat juga bagi sesama kami, secara khusus pada saat ini bagi saudara-saudara kami yang menjadi korban dari bencana alam gempa bumi di bumi NTT. Ya Tuhan, berkatilah GKI dari jemaat-jemaat klasis Sinode Wilayah dan Sinode. Berikan terus kami kesehatan di tengah-tengah berbagai macam perbedaan-perbedaan tradisi, supaya dengan demikian kami boleh terus hadir bagi umat Tuhan telah Engkau percayakan bagi GKI, supaya umat Tuhan sungguh-sungguh dapat terus diberi makanan yang sehat, supaya umat Tuhan oleh firman Allah yang terus diwartakan boleh semakin kuat, cerdas dan berhikmat menghadapi berbagai tantangan-tantangan zaman yang semakin tidak mudah. Kami berdoa bagi umat Tuhan yang kehilangan pekerjaan atau yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang mengalami persoalan tengah-tengah keluarga, ya Allah, kuatkan mereka. Engkau pakai gereja-Mu, pakai kami sebagai para sahabat untuk menolong mereka, agar mereka dapat menemukan jawaban dari doa, jawaban dari pergumulan-pergumulan yang sedang mendera mereka. Kami bersyukur untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun pada minggu ini. Berkatilah Tuhan saudara-saudara kami dalam usia mereka yang baru, yang Tuhan anugerahkan. Berikan kesehatan yang baik. Berikan terus komitmen untuk mengikut Engkau dalam segala pergumulan dan persoalan. Berikan juga kepada mereka gairah untuk mempersembahkan diri kepada Tuhan melalui karunia-karunia yang telah Engkau berikan dalam diri mereka. Kami berdoa bagi negara kami. Beri hikmat kepada Presiden kami dan seluruh pembantunya, agar oleh hikmat Allah mau mengevaluasi, mau melihat kembali seluruh program-program yang awalnya diharapkan mendatangkan sejahtera bagi rakyat, tapi pada pelaksanaannya terjadi penyimpangan-penyimpangan yang justru membuat rakyat semakin berada dalam persoalan. Berhikmat kepada Presiden kami dan para pembantunya, supaya mereka mau mengevaluasi diri dan mengingat kembali bahwa mereka dipilih untuk melayani rakyat, agar rakyat Indonesia mengalami sejahtera dan diperlakukan dengan adil dan mengalami damai di dalam setiap aspek kehidupan. Berkati GKI Karangsaru Tuhan dengan segala program-program pelayanannya, baik dalam membangun kehidupan umat maupun dalam menghadirkan kehadiran Kristus di tengah-tengah dunia. Biarlah melalui segala kesaksian pelayanan dan pewartaan yang dikerjakan oleh GKI Karangsaru, nama Tuhan semakin dimuliakan. Umat boleh bertambah dan bertumbuh, bertambah dalam jumlah orang-orang percaya dan bertumbuh dalam iman kepada Kristus, bertumbuh dalam melaksanakan kesaksian dan pelayanan, bertumbuh untuk mewartakan Kristus kepada setiap orang yang berjumpa dengan mereka. Terima kasih ya Allah. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna, sempurnakanlah karena doa ini kemenaikan kepadamu. Dalam nama anakmu Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
0: Bersyukurlah pada Tuhan sebab Ia telah menyelenggara dan menjaga kehidupan gerejanya di dunia. Dengan hati yang bersuka cita, mari kita membawa persembahan syukur di hadapannya seraya mengingat firman Tuhan di dalam Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan korban syukur, Ia memuliakan Aku. Orang yang benar jalannya akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan dari Allah. Persembahan syukur dapat diberikan melalui scan kris GKI Karangsaru berikut ini dan yang juga terdapat di kursi atau dengan memasukkan amplop persembahan ke kotak persembahan yang ada di pintu gereja, juga melalui rekening GKI Karangsaru Semarang. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Sang Pemberi, di hadapan kami telah terkumpul persembahan sebagai bukti syukur kami atas kasih-Mu yang melimpah, ya Tuhan. Jadikanlah seluruh persembahan kami ini alat perwujudan cinta kasih-Mu di dunia ini. Kami pun memohon, Tuhan, agar Engkau memampukan kami untuk memberikan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada-Mu. Di dalam cinta kasih-Mu yang melimpah, kami memohon. Amin.
1: Umat Tuhan, mari berderap bersama menjadi gereja yang senantiasa membarui diri semakin hari semakin serupa Kristus. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
2: Mengarahkan hati kami kepada Tuhan.
1: Jadilah saksi bagi Kristus.
2: Syukur kepada Allah.
1: Terpujilah Tuhan.
2: Kini dan selamanya.
1: Terimalah berkat Tuhan. Kiranya cinta kasih Allah Bapa melimpah dalammu. Kiranya kerendahan hati Yesus Kristus senantiasa menginspirasimu untuk membarui diri dalam setiap langkah penziaranmu, imanmu. Dan kiranya terang seluruh Roh Kudus menerami kehidupanmu dari sekarang ini sampai selama-lamanya.

0: Ningsih, dan juga ada Ibu Eti Rahmawati. Hari ini pastinya kita akan belajar bersama mengenai kesehatan tentang cacingan. Nantinya juga sahabat wanita akan mendengarkan firman Tuhan. Jadi tetaplah bersama dengan kami. Wanita, beberapa waktu lalu kita dihebohkan dengan berita seorang balita meninggal dunia akibat cacingan. Dalam tubuh balita tersebut, yang bernama Raya, ada lebih dari 1 kg cacing hidup yang dikeluarkan sebelum ia meninggal dunia. Yang sebagian besar adalah cacing gelang, atau bahasa medisnya askariasis. Cacing ini menyebar ke paru-paru, bahkan sampai otak si bayi Raya. Selain karena terinfeksi cacing, kematiannya juga disebabkan oleh gizi buruk. Hari ini sudah ada Dr. Esti, dan saya yakin kalau Dr. Esti sudah dengar berita ini ya, dokter.
1: Pasti dong, Mbak. Heboh juga loh itu.
0: Itu waktu dokter dengar berita itu, kira-kira respon pertama dari Dr. Esti apa?
1: Ada dua hal yang di pikiran saya, kasihan dan fatal.
0: Iya betul, fatal. Tapi juga satu sisi kita kasihan karena memang melihat kondisi Raya setelah ditelusuri ternyata sedikit berbeda dari anak-anak seumurannya. Dia tinggal di daerah yang bisa dibilang kumuh ya,
1: betul,
0: dokter ya.
1: Jadi banyak faktor pendukung, gak cuma sekedar cacing ya, tapi lingkungan sangat berpengaruh, pendidikan orang tua berpengaruh, betul, kondisi ekonomi juga berpengaruh. Dan komplikasi penyakit dari keluarganya juga berpengaruh terhadap kesehatan anak ini. Kan ada riwayat infeksi paru ya, betul, keluarganya, seperti itu.
0: Nah, tapi dokter, karena hari ini kita kan akan membahas cacingan. Sebagai seorang Gen Z di usia 27 tahun, salah satu hal yang saya takutkan adalah kalau minum obat cacing, itu tuh cacingnya tuh kan keluarnya kayak besar-besar gitu-gitu. Apalagi setelah berita itu muncul, saya dan teman-teman tuh langsung kayak, kamu sudah minum obat cacing gak sih? Terakhir kamu minum obat cacing kapan gitu? Jadi semua orang yang setelah dengar berita itu kepikiran kapan ya terakhir minum obat cacing. Tapi sebenarnya dokter, penyebab dari cacingan sendiri ini apa ya?
1: Baik, terhadap kasus cacingan ini memang betul. Salah satu kasus Raya itu membuat kita justru melek ya. Jadi tahu, oh ternyata cacingan ini masih ada ya. Loh, cacingan itu bisa bikin fatal dan bisa meninggal ya. Ternyata selama ini kita mengesampingkan tentang cacingan itu, tapi masih bisa menyerang kita. Nah, prinsip utama kenapa orang itu bisa cacingan, yaitu terjadinya cacingan adalah infeksi cacing, tentu saja ya. Masuknya telur cacing atau larva cacing ke dalam saluran pencernaan kita. Nah, berarti otomatis disebabkan oleh cacing. Kalau cacingnya gerak-gerak gitu kita telan ya nggak mungkin. Tapi kalau telur atau larva yang menempel di makanan atau minuman atau sarana atau alat atau justru tangan kita di kuku-kuku ini masuk ke dalam mulut dan berkembang biak, baru terjadilah cacingan tadi.
0: Oke, gitu. Jadi memang benar ya kalau ada orang bilang kuku itu harus bersih, apalagi sela-selanya, jangan sampai hitam karena nanti di situ menyimpan cacing tuh, betul berarti ya dokter ya?
1: Telur cacing ya, kalau kelihatan cacing pasti jijik dong.
0: Betul.
1: Tapi kalau telurnya nggak kelihatan.
0: Nah, karena kan kita sedang melihat kasusnya adalah Raya yang masih balita. Apakah cacingan ini hanya dialami oleh balita atau seusia saya yang 27 tahun ini itu juga bisa cacingan? Atau lagi seusia dokter juga bisa cacingan?
1: Jadi kalau cacingan sendiri ini gak pernah lihat-lihat umur ya. Cacingnya gak tanya umur lu berapa, umur kakak berapa, atau cowok atau cewek, enggak. Semuanya bisa terkena dengan catatan ada faktor risikonya. Nah, maksudnya gimana sih? Mereka anak-anak yang terbiasa bermain di luar atau bermain di tanah lapang atau di pasir. Sering yang kita lupakan, anak senang main di pasir. Di pasir tempat kucing ini BAB. Nah, di dalam BAB-nya kucing ini sering banyak ditemukan telur cacing, parasit ya. Nah, juga pada orang tua yang daya tahan tubuhnya rendah, atau mungkin ada autoimun atau penyakit penyerta, atau misalnya sudah sepuh, higienisnya kurang. Ya. Atau juga pada orang-orang yang tinggal di daerah tertentu yang kesannya kumuh. Artinya gimana? Yang sanitasi higienis di tempat itu tuh jauh dari kata

0: bersih ya. Misalnya orang yang tinggalnya yang paling sering ini di daerah pembuangan sampah.
1: Oke.
0: Itu juga bisa berisiko. Jadi atau faktor risikonya memang. Jadi umurnya bisa siapa aja bisa. Termasuk operasi usus tetapi ditemukan cacing di orang dewasa ada.
1: Okay.
0: Jadi kemarin saya lihat video orang dewasa yang ada cacing di dalam ususnya, pencernaannya.
1: Okay.
0: Jadi gak terbatas di anak-anak. Cuma memang kasus terbanyak di anak-anak ini. Seperti itu.
1: Nah, gejalanya sendiri itu seperti apa dan apakah berbeda antara anak-anak atau orang dewasa yang terkena cacingan ini gejalanya sama atau berbeda, dokter?
0: Pada dasarnya kalau gejala cacingan itu hampir mirip ya. Tetapi yang paling sering ditemukan memang yang paling ringan. Karena biasanya kalau orang ada keluhan paling ringan, dia sudah berobat, dikasih obat, selesai. Nah, untuk kasus Raya ini kan sudah terlambat ya. Jadi beberapa kasus yang paling ringan itu biasanya paling sering gatal di daerah anus. Atau kemalingan dekat BAB. Kenapa? Karena sering telur atau larvanya nempel di situ. Bahkan ada yang waktu BAB dicepok itu nempel di tangan. Kecil-kecil. Itu biasanya cacing kremi ya orang bilang ya.
1: Agak menggelikan ya dokter ya, berarti ya.
0: Kok ada yang gerak-gerak jentit-jentit di situ ya gak nyaman seperti itu. Kemudian ada juga yang pencernaannya itu sakit, kram tiba-tiba hilang. Gak enak kerucuk-kerucuk tiba-tiba hilang. Tapi ada nyerinya. Terus ada juga yang gangguan BAB. Itu biasanya kalau cacingnya besar dan menyumbat. Kadang sampai susah BAB ya. Kemudian ada juga yang perjalanannya kronis. Itu anemia, berat badan turun. Ini sudah pasti dialami oleh Raya ya. Berat badan turun, lemes, cowok, ngantuan, gak bertenaga, kesakitan, lemes. Itu biasanya sudah perjalanan kronis dan banyak cacing di situ. Jadi gejalanya dari ringan sampai yang berat.
1: Okay.
0: Kalau saya yang pernah itu anak panas ya. Balita perempuan anak itu panas terus sakit perutnya. Duh bu, saya belum tahu ini sakit perutnya karena apa, tapi saya kasih obat dulu. Terus ibunya bilang kok masih panas lagi ya. Bu, harus dikasih obat untuk BAB. Kasih obat yang untuk BAB. Setelah BAB tolong videokan BAB-nya.
1: Okay.
0: Kebetulan anak ini di kampung, BAB-nya di tanah. Saya kaget tuh videonya dikirim. Ih, kutu-kutunya gerak-gerak, kelihatan banget cacingnya. Ya ampun bu, ternyata ada cacingnya. Wis beres, wis langsung jenengan carikan obat cacing.
1: Okay.
0: Yang sirup aja, kan anak-anak ya. Sirup aja, minum hari ini, minum besok, minum besoknya 3 hari berturut-turut biar nanti gak hidup lagi. Sudah selesai, saya pantau. Iya dong, WA lagi ibunya, BAB-nya udah bagus bu, gak ada yang gerak. Sampai 3 hari, aman. Jadi gejala yang paling ringan itu biasanya sakit perut, panas, keluar.
1: Baru kalau yang cacing. Sampai tadi dokter bilang anemia, mukanya jadi lebih tirus, penurunan berat badan. Itu berarti levelnya sudah
0: ya,
1: parah
0: sudah
1: ya.
0: Seperti itu.
1: Untuk pengobatannya tadi dokter sempat menyinggung tentang kalau anak-anak diberi sirup. Terus kalau orang dewasa pengobatannya seperti apa dokter ya, untuk cacingan?
0: Ya, karena cacing ini adalah golongan parasit. Nah, sahabat wanita harus tahu ya, parasit ini bukan bakteri. Jadi jangan keliru dikasih amok, dikasih kotrim atau yang lainnya. Bukan, dikasihnya adalah obat cacing. Nomor satu, kasih obat cacing. Ada banyak jenisnya. Ada yang dijual bebas, jadi di apotek kita bisa beli langsung. Memang ada juga beberapa yang harus pakai resep dokter.
1: Okay.
0: Cuma biasanya saya kalau obat cacing, udah beli oh ini aja di apotek. Karena kebetulan di praktek gak stok obat cacing ya. Karena rata-rata pemberian obat cacing itu masih masuk di program pemerintah. Jadi posyandu sudah dikasih gratis.
1: Apalagi sekarang posyandu juga ada untuk ibu-ibu ya, usia-usia dewasa.
0: Jadi ibu, lansia, balita, bumil ada semua. Jadi posyandunya bisa mencakup itu.
1: Okay.
0: Jadi biasanya ada di situ. Jadi saya hanya mereka yang perlu beli aja di apotek. Mau yang mahal atau yang murah. Karena rata-rata obat cacing itu sederhana, tapi yang paten ya lumayan loh harganya.
1: Okay.
0: Ya misalnya satu biji itu 20 ribuan, 15 ribuan itu yang paten. Kalau yang generik ya gak sampai. Cuma kalau saya biasanya tak kasih yang paten, biar manjur, beres.
1: Nah dokter, karena di media sosial dan saya juga kemarin setelah ada berita Raya ini ngobrol sama teman-teman yang masih muda-muda, mereka tuh pengen mencoba memeriksa diri, terus pengen juga mengonsumsi obat cacing karena udah dirasa terlalu lama tidak pernah mengonsumsi obat cacing
0: ya,
1: itu.
0: Sudah terlupakan ya biasanya.
1: Betul, merasa sudah dewasa jadi kayak gak mungkin cacingan. Tapi setelah berita Raya tuh akhirnya semua orang bertanya, udah minum obat cacing terakhir kapan? Nah, Cuman kendalanya ini dok, orang-orang terutama teman-teman ya yang saya kenal ini tuh takut minum obat cacing karena takut kalau keluar cacingnya tuh dalam bentuk yang cacing.
0: Utuh hidup.
1: Benar.
0: Ya, utuh
1: nah
0: hidup.
1: Pengen ya itu tuh yang udah hancur atau gimana cacing. Betul. Apakah itu ada dokter obat cacing yang tidak mengeluarkan cacing dalam bentuk utuh tapi sudah terurai atau bagaimana, itu ada nggak?
0: Oke. Jadi kalau obat cacing sendiri itu jenisnya banyak ya. Cuma prinsip utamanya adalah endingnya adalah membunuh cacing dan terkeluarkan dalam bentuk sudah mati. Maunya kita gitu. Nah dulu itu ingat banget saya pada waktu SD dikasih obat cacing kan dari puskesmas ya. Diminum, ternyata besoknya ada anak yang ketakutan. Kenapa waktu BAB cacingnya goyang-goyang panjang.
1: Nah itu dia yang ditakutkan.
0: Ternyata pada waktu itu dia cerita ke temen. Jadi kan pada takut minum obat cacing. Nanti cacingnya keluar tapi aku takut gila, katanya gitu ya. Nah ternyata obat cacing ini ada yang cara kerjanya bisa. Memang tujuannya untuk membunuh tapi dengan cara menghambat proses penyerapan nutrisi oleh cacing. Sehingga cacing itu mati di dalam sebelum keluar ya. Biasanya yang paling sering dipakai itu adalah golongan mebendazol dan pirantel. Jadi ada mebendazol, ada pirantel, ada albendazol, dan golongan yang lain. Tapi mungkin orang nggak biasa dengan nama itu karena itu nama generik.
1: Betul.
0: Tapi kalau disebut kombantrin, vermok, nama paten ya mungkin ada denger ya, atau di iklan di TV. Nah biasanya saya pakai ini golongan vermok atau mebendazol. Dia lebih efektif karena dia akan segera mematikan cacing dan cacing itu akan keluar dalam kondisi mati. Kalau kondisi mati, apakah di dalam tinja itu sendiri, ataukah dalam bentuk apapun terpecah-pecah, atau dalam bentuk yang terpotong, yang masih kelihatan bentuknya, tetapi dia tidak hidup, artinya tidak gerak. Kalau tidak gerak kan kita nyaman, nggak ketakutan, seperti itu. Jadi beberapa obat seperti itu. Kalau anak-anak biasanya paling sering kombantrin ya, gitu. Jadi bisa dipakai.
1: Berarti ada ya dokter obat yang tidak membuat cacingnya keluar hidup-hidup gitu, karena kan ada orang yang geli. Nah, untuk pencegahannya sendiri di usia kami, itu bagaimana ya dokter? Apakah langsung minum atau harus ke dokter dulu untuk pengonsumsian?
0: Jadi kalau untuk obat cacingnya ini sendiri ya, kalau kita khawatir ada cacing, sudah sekian tahun kita nggak minum, boleh. Misalnya kayak tadi mebendazol atau vermok, cukup satu kali. Satu tahun sekali juga gak masalah. Tetapi pencegahan utama di sini yang utama adalah sanitasi. Kebersihan tangan, makanan minuman yang akan kita makan, kita konsumsi. Apakah makanan itu dicuci bersih, terutama makanan yang tidak dimasak. Buah, sayur kan sering dimakan dalam bentuk mentah. Nah itu pastikan benar-benar bersih karena sering cacingnya itu dalam bentuk telur nempel ya. Jadi gak kelihatan cacing, enggak lah. Kalau kelihatan pasti nggak mau makan, tapi telur ini kan susah deteksi. Nah, pastikan sudah bersih betul.
1: Jadi memang gaya hidup tuh menentukan banyak hal ya dokter. Kita sering di akhir-akhir obrolan kita kalau membahas tentang pencegahan tuh selalu diakhiri dengan gaya hidup bersih, gaya hidup sehat. Dan cacingan pun ternyata sama gitu. Terima kasih ya dokter untuk penjelasannya. Kayaknya kita harus membahas ini di lain waktu lagi supaya sahabat wanita lebih paham, lebih ingat, dan jangan sampai ada kasus-kasus raya lainnya.
0: Iya, betul sekali.
1: Sahabat, penyakit cacingan sebaiknya tidak dianggap remeh ya, karena jika Anda atau anggota keluarga mengalami gejala penyakit cacingan, jangan tunda untuk berkonsultasi dengan dokter guna mengetahui cara penanganan yang tepat serta menghindari penyebab cacingan. Kita dengarkan bersama penjelasan mengenai cacingan. Artinya, kita setelah ini akan mendengarkan renungan singkat yang disampaikan oleh Ibu Eti Rahmawati. Jangan geser gelombang Anda dan selamat mendengarkan.

Sahabat, firman Tuhan dalam kitab Amsal pasal 14 ayat 30 mengatakan, "Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang." Anda dan saya tentu mengaminkan firman Tuhan ini, karena dalam pengalaman hidup kita, perasaan iri tidak membuat hati kita tenang. Apalagi bila perasaan iri itu kita pelihara, pastilah perasaan iri itu lama-kelamaan akan membuat hidup kita menderita dan tidak bahagia. Pengalaman hidup kita mengenai iri hati pasti menjadi pelajaran yang sangat penting. Sahabat, saya ingin menceritakan sebuah kisah tentang dua orang remaja. Sebut saja namanya Bertha dan Lely. Mereka berdua satu kelas di sebuah sekolah menengah umum. Bertha mempunyai kelebihan dibandingkan Lely, karena Bertha adalah juara di kelasnya, sedangkan Lely tidak. Karena Bertha ini anak yang pandai, tentu saja banyak guru-guru dan teman yang memujinya. Walaupun Lely kelihatan senang ketika Bertha dipuji, tetapi sebenarnya dalam hati Lely ada perasaan iri yang mendalam. Perasaan iri ini terus membesar dalam hati Lely. Setiap hari pikiran Lely dipenuhi dengan perasaan iri dan dengki terhadap Bertha. Dan lama-kelamaan, perasaan Lely pun menjadi benci. Ia ingin menjatuhkan Bertha, walaupun Lely tahu Bertha adalah teman yang baik. Dan tahukah sahabat apa yang dilakukan oleh Lely? Ia mulai menyebarkan gosip bahwa Bertha adalah anak seorang wanita panggilan. Karena gosip ini keluar dari mulut Lely yang adalah sahabat Bertha, maka seluruh kelas percaya bahwa Bertha adalah anak seorang pelacur. Apalagi ayah Bertha memang sudah meninggal. Jadi teman-temannya semakin percaya tentang gosip itu. Akhirnya Bertha dijauhi oleh teman-temannya tanpa ia tahu apa alasannya. Begitu hancur hati Bertha, kehancuran hati Bertha membuat Lely merasa senang. Dan akibatnya Bertha tidak bisa belajar dengan baik karena pikirannya terganggu dengan ulah Lely dan teman-temannya yang menjauhi dia. Sehingga Bertha tidak bisa menjadi juara kelas lagi. Bertha sedih, tetapi Lely senang melihat Bertha menderita. Sahabat, perasaan iri akan timbul bila kita tidak menerima kelebihan orang lain dan tidak bisa menerima kekurangan diri kita sendiri. Perasaan iri akan berkembang terus bila kita tidak menghapus dari hati kita. Dan celakanya, dari perasaan iri ini akan muncul berbagai macam perbuatan-perbuatan buruk. Karena dengan rasa iri hati, orang bisa menyebarkan fitnah. Orang bisa mencelakai orang lain, menjatuhkan harga diri orang lain, dan lain sebagainya. Bahkan, ada orang yang tega menghilangkan nyawa orang lain karena iri hati. Bagaimana pengalaman Anda sendiri? Sahabat, Anda dan saya tentu tidak ingin memiliki perasaan iri. Tetapi bagaimana cara menghapus iri hati ini? Menurut pengalaman banyak orang, satu-satunya cara untuk menghapuskan rasa iri hati yaitu dengan menyingkirkan perasaan iri itu dari hati. Namun, untuk menyingkirkan perasaan iri hati tidaklah mudah. Dalam berusaha menghapuskan rasa iri, kita membutuhkan Tuhan. Karena tanpa pertolongan Tuhan, usaha kita akan sia-sia. Jika kita sudah memiliki tekad, memiliki hati yang bersih dari iri dan dengki, langkah selanjutnya adalah berdoa. Berdoa adalah menjalin hubungan dengan Tuhan. Kalau kita memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan,
maka Roh Tuhan ada dalam hidup kita, dalam hati kita, dan jikalau Roh Tuhan ada dalam hati kita, maka kita akan menghasilkan buah-buah Roh. Apa sajakah yang dimaksud dengan buah-buah Roh itu? Firman Tuhan dalam Galatia 5 ayat 22-23 mengatakan, buah Roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sahabat, inilah buah-buah Roh yang kita hasilkan bila kita mengundang Tuhan hadir dalam hidup kita. Jadi kita bisa melihat diri kita masing-masing, apa yang sedang kita hasilkan dalam hidup ini. Apakah buah-buah Roh ataukah perbuatan jahat? Kalau yang kita hasilkan adalah buah-buah Roh, kita patut bersyukur dan terus mempertahankan buah-buah itu. Bila kita menghasilkan buah Roh, maka kita tidak akan menghasilkan iri hati, karena iri hati bukanlah buah Roh. Iri hati adalah perbuatan jahat yang dibenci oleh Tuhan. Iri hati akan membusukkan tulang kita, kata Raja Salomo. Sahabat, untuk menutup renungan hari ini, saya akan membacakan nasihat dari firman Tuhan mengenai iri hati dari Yakobus pasal 3 ayat 14-16 yang mengatakan, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Kiranya firman Tuhan yang baru kita dengar ini bisa mendorong kita membuang iri hati dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati hati Anda.

Waktu terus berjalan dan tanpa terasa kita sudah ada di penghujung program Wanita Berpengharapan. Sebelum berpisah, saya mengingatkan kembali untuk Anda, sahabat wanita, yang ingin berbagi pokok doa atau menyampaikan pertanyaan seputar topik obrolan kita hari ini, Anda dapat menghubungi kami melalui SMS atau WA di nomor 081-333-777-386. Saya Priska Gloria pamit, sampai jumpa, Tuhan memberkati.

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok ya gatal-gatal karena alergi.
0: Lah, Mbok diolesi minyak mor kae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu? Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. 024-8412-508.
3: Pastikan Anda bersama kami di 96.5 FM, Ictus sahabat Anda.
4: Haleluya, berikan kemuliaan bagi Raja di atas segala Raja. Oh, sungguh Kau Allah yang memberikan kami kemenangan. Engkau Allah yang melepaskan kami daripada segala persoalan.

0: Gimana kalau kita nikah di tempat yang tenang, jauh dari bising kota?
1: Lagi ngelamun apa, sayang?
0: Serius, aku nemu tempat impian.
1: Tempat apa?
0: Susan Spa and Resort Bandungan.
1: Oh, yang Sanctuary Resort itu.
0: Iya, bayangin, Dim. Pagi-pagi kita bangun di villa mewah, buka jendela langsung lihat gunung. Terus berdua ke kolam air hangat, jacuzzi, sauna, healing bareng, Dim.
1: Romantis banget. Terus buat tamu kita gimana?
0: Tenang, ada guest house and hotel. Ada fitness, playground, mini zoo juga. Jadi orang tua sama keponakan betah.
1: Lalu kalau lapar gimana?
0: Ada Sky Garden and Cafe dan Pandan Resto. Menunya halal, affordable, view-nya langit. Bisa candlelight dinner juga buat kita berdua.
1: Menarik. Terus akadnya?
0: Nah ini, ada Lakana Kapel Outdoor. Wedding 100 orang cuma 75 juta. Ini kapel peraih rekor muri loh, Dim.
1: Wah, mewah banget.
0: Kalau mau intimate, ada morning ceremony mulai 30 juta. Kalau indoor tapi terasa odor, ada ballroom mulai 16 juta juga.
1: Jadi, kita bisa pilih sesuai budget ya?
0: Iya. Bisa juga buat pre-wedding, tunangan, anniversary.
1: Berarti kita bikin kenangan di tempat ini ya.
0: Iya, yuk kita wujudin di Susan Spa and Resort Bandungan.
1: Oke, deal. Yuk kita reservasi sekarang dan kita bisa dapetin special discount pakai kode BEST DEAL.
0: Catet ya, 0819-1971-1766.
1: Susan Spa and Resort, tempat janji suci kita dimulai.
2: Susan Spa and Resort, Sanctuary of Beauty, Comfort and Peace.
3: Saya Sari Simorangkir, tetap di 96.5 FM, Iktus.

96.5 FM Iktus sahabat Anda. Halo, selamat pagi jelang siang sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Senang sekali kita bisa bersua di acara Hi7 untuk minggu hari ini. Ya, lagu-lagu pilihan sahabat selama sepekan akan kami bagikan ke ruangan Anda menemani akhir pekan sahabat Iktus ya. Tapi sebelumnya kita akan review untuk lagu-lagu minggu yang lalu yang sudah sahabat pilih. Posisi ketujuh dan keenam, lagu Kasih Allah Tak Berkesudahan dari Carol City Worship dan Dia Sungguh Baik dari GMS. Sedangkan posisi kelima dan keempat, lagu Sedekat Itu dari GPCC Worship yang terbaru dan Jadikan Semua Bangsa Muridmu dari Sudirman Worship. Sedangkan posisi yang ketiga, Indonesia Ada di Hatimu milik dari Overcome featuring Pastor Barry Pratna. Posisi yang kedua, Indonesia Penuh Kemuliaanmu dari album Worship Song. Sedangkan lagu unggulan, Terima Kasih Untuk Hidup Ini dari Samuel Cipta. Sedangkan posisi yang pertama, lagu Pergi Untuk Kembali dari MJ Rudi Setiawan featuring Butet Manik. Sahabat Iktus, untuk hits 7 minggu ini, posisi yang ketujuh dan keenam, lagu Kalau Bukan Tuhan dibawakan oleh Michael Panjaitan featuring Jason Irwan. Dan Indonesia Ada di Hatimu dari Overcome featuring Pastor Barry Pratna.

0: adik cepat dibawa tasnya. Nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: 1 minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya, nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sup, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070-3500.

0: Bune, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 08

Sedangkan posisi kelima dan keempat, Indonesia. Bagi Kemuliaanmu dari album GMS Live 2016 dan Indonesia Negeri Kita Bersama dari Angel Peters.

puji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus, jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan, sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam, kini terus berupaya, berbenah, mengikuti perkembangan zaman, agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650141185, atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 0284-8412-508 atau WhatsApp 081-745-0596. Atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang, pada jam kerja. Dukungan sahabat

0: gimana kalau kita nikah di tempat yang tenang, jauh dari bising kota?
1: Lagi ngelamun apa, sayang?
0: Serius, aku nemu tempat impian.
1: Tempat apa?
0: Susan Spa and Resort Bandungan.
1: Oh, yang Sanctuary Resort itu.
0: Iya, bayangin, Dim. Pagi-pagi kita bangun di villa mewah, buka jendela langsung lihat gunung. Terus berdua ke kolam air hangat, jacuzzi, sauna, healing bareng, Dim.
1: Romantis banget. Terus buat tamu kita gimana?
0: Tenang, ada guest house and hotel. Ada fitness, playground, mini zoo juga. Jadi orang tua sama keponakan betah.
1: Lalu kalau lapar gimana?
0: Ada Sky Garden and Cafe dan Pandan Resto. Menunya halal, affordable, view-nya langit. Bisa candlelight dinner juga buat kita berdua.
1: Menarik. Terus akadnya?
0: Nah ini, ada Lakana Kapel Outdoor. Wedding 100 orang cuma 75 juta. Ini kapel peraih rekor muri loh, Dim.
1: Wah, mewah banget.
0: Kalau mau intimate, ada morning ceremony mulai 30 juta. Kalau indoor tapi terasa outdoor, ada ballroom mulai 16 juta juga.
1: Jadi, kita bisa pilih sesuai budget ya?
0: Iya. Bisa juga buat prewedding, tunangan, anniversary.
1: Berarti kita bikin kenangan di tempat ini ya.
0: Iya, yuk kita wujudin di Susan Spa and Resort Bandungan.
1: Oke, deal. Yuk kita reservasi sekarang dan kita bisa dapetin special discount pakai kode best deal.
0: Catet ya, 0819-1971-1766.
1: Susan Spa and Resort, tempat janji suci kita dimulai.
2: Susan Spa and Resort, Sanctuary of Beauty, Comfort and Peace.
3: Becuk, Mak, becuk.
4: Loh, kenapa becuk, Le? Kok kayak gitu?
3: Ini loh, Mak, becuk lolotan plastik, Mak.
4: Oh, alah, Jojo lah, wong kamu itu kambing kok makan plastik, Tojo. Apa kamu itu kurang daun singkong? Kok ikut-ikutan ikan paus ya makan plastik gara-gara lautnya tercemar sampah plastik?
3: Makanya tuh, Mak, jangan buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik, saatnya kita peduli lingkungan. Jangan menggunakan plastik.
4: Mak ini sudah peduli lingkungan. Wes, ayo semua peduli lingkungan. Kurangi sedotan plastik, kantong plastik, apapun yang mengandung plastik kita kurangi. Siapa lagi kalau bukan kita agar bumi dan laut kita bersih dari pencemaran demi anak cucu kita.
3: Termasuk operasi plastik ya, Mak.
4: Nah, Bejo aja mengiyakan kok, apalagi kita.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Iktus, sahabat Anda.
6: Halo, nama saya Jason. Stay tune terus di 96.5 FM, Iktus, sahabat Anda.

Masih di Hit 7 bareng 96.5 FM, lagu unggulan menjadi pilihan sahabat Iktus. Posisi ketiga, lagu Pulihkan Indonesia dari Sari Simorangkir.

0: number three.
1: Di dalam keterbatasan jarak yang saat ini dunia sedang lakukan, termasuk juga di Indonesia, justru membuat kita rakyat yang Bhinneka Tunggal Ika menjadi satu

0: Ayo, Ma. Papa sudah siap tuh. Nanti kita terlambat loh.
1: Halo?
2: Halo, Pak. Hari ini akan ada meeting jam 10. Bapak harus segera sampai di kantor.
3: Pak, berhenti saja dulu, Pak. Bahaya loh menyetir sambil terima telepon.
1: Ah, nggak apa-apa. Halo? Iya, tolong siapkan materi rapat ya. Ya, lalu...
4: Berhati-hatilah saat berkendara di jalan raya dan sayangilah nyawa Anda. Jangan menggunakan ponsel pada saat mengendarai. Atur posisi mengemudi, gunakan sabuk pengaman, ikuti peraturan lalu lintas. Istirahatlah jika mengantuk, atur kecepatan berkendara, jagalah penglihatan pada malam hari, serta gunakan jalur kanan untuk menyalip dan sering-seringlah periksa kaca spion Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
5: Iktus, saya Regina Ivanova, tetap setia terus dalam Tuhan ya. Stay tune terus di Station of Salvation 96.5 FM, Iktus, sahabat Anda.

0: Posisi yang kedua, Indonesia Penuh Kemuliaanmu dari album Worship Song.
1: Number 2.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah, dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus Jalan Mugas Jala 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.
3: Saya Fiona Pais, tetap stay tune di 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.

Dan inilah posisi yang pertama, masih lagunya MJ Rudi Setiawan featuring Butet Manik berjudul Pergi Untuk Kembali.

number one.

sahabat Iktus, itulah sederetan lagu-lagu unggulan selama sepekan yang menjadi pilihan sahabat Iktus. Yuk segera sahabat bisa request di acara-acara yang lainnya di 96.5 FM agar lagu kesayangan Anda berada di posisi yang pertama. Terima kasih untuk kebersamaan sahabat di Hit 7 hari ini. Jumpa kembali sepekan yang akan datang.

sama siang sahabat Iktus, kita berjumpa kembali di Lunchtime Music untuk edisi hari ini. Apa kabarnya semuanya? Tentunya waktu berharga untuk bisa menikmati akhir pekan bersama keluarga, bersama orang-orang yang kita cintai. Ya, kami akan segera menemani sahabat dengan serangkaian lagu-lagu indah untuk memberikan suasana ceria di tempat Anda. Dari studio saya ucapkan selamat mendengarkan.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707

Batiktus di tengah menikmati akhir pekan, beberapa lagu indah baru saja menemani kita. Dan jangan lupa buat sahabat-sahabat Iktus nih yang membutuhkan minyak mor, minyak oles untuk berbagai penyakit tanpa ada efek samping, tersedia di Radio Iktus ya. Silakan Anda bisa memesan terlebih dahulu melalui WhatsApp kami di 081745-0596. Minyak ini sangat soft banget, yang ingin memakainya karena bisa membantu keluhan-keluhan yang Anda rasakan, baik itu untuk orang dewasa maupun anak-anak, aman dipakai. Dan ini juga bisa membantu Anda menghilangkan rasa-rasa nyeri atau pegel setelah habis olahraga. Wah, cocok banget deh. Dan juga ada Bio L ya, penguras WC tanpa sedot, juga tersedia di Radio Iktus, silakan bisa dibeli ya. Atau mungkin sahabat membutuhkan publikasi berkenaan usaha Anda, produk Anda, kebutuhan karyawan dan karyawati, atau acara-acara gereja, atau juga informasi pendidikan, pendaftaran mungkin, kemudian juga mungkin properti Anda dan lain sebagainya. Kita bisa bantu juga buat sahabat yang membutuhkan talk show berkenaan dengan promo atau produk Anda. Silakan hubungi Radio Iktus ya di Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja, atau sekali lagi Anda bisa menghubungi WhatsApp kami di 081745-0596.

0: lapar, Dim. Gimana kalau kita nikah di tempat yang tenang, jauh dari bising kota?
1: Lagi ngelamun apa, sayang?
0: Serius, aku nemu tempat impian.
1: Tempat apa?
0: Susan Spa and Resort Bandungan.
1: Oh, yang Sanctuary Resort itu.
0: Iya, bayangin, Dim. Pagi-pagi kita bangun di villa mewah, buka jendela langsung lihat gunung. Terus berdua ke kolam air hangat, jacuzzi, sauna, healing bareng, Dim.
1: Romantis banget. Terus buat tamu kita gimana?
0: Tenang, ada guest house and hotel. Ada fitness, playground, mini zoo juga. Jadi orang tua sama keponakan betah.
1: Lalu kalau lapar gimana?
0: Ada Sky Garden and Cafe dan Pandan Resto. Menunya halal, affordable, view-nya langit. Bisa candlelight dinner juga buat kita berdua.
1: Menarik. Terus akadnya?
0: Nah ini, ada Lakana Kapel Outdoor. Wedding 100 orang cuma 75 juta. Ini kapel peraih rekor muri loh, Dim.
1: Wah, mewah banget.
0: Kalau mau intimate, ada morning ceremony mulai 30 juta. Kalau indoor tapi terasa outdoor, ada ballroom mulai 16 juta juga.
1: Jadi, kita bisa pilih sesuai budget ya?
0: Iya. Bisa juga buat pre-wedding, tunangan, anniversary.
1: Berarti kita bikin kenangan di tempat ini ya.
0: Iya, yuk kita wujudin di Susan Spa and Resort Bandungan.
1: Oke, deal. Yuk kita reservasi sekarang dan kita bisa dapetin special discount pakai kode best deal.
0: Catet ya, 0819-1971-1766.
1: Susan Spa and Resort, tempat janji suci kita dimulai.
2: Susan Spa and Resort, Sanctuary of Beauty, Comfort and Peace.
3: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
4: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
3: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
4: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
3: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
5: Dapatkan obat gosok Wong Fai Hung di Radio Ictus Jalan Mugas Jalan 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-1190-5858. Obat gosok Wong Fai Hung. Jangan percaya sebelum dicoba.
6: Lihat deh, kok ada bungkus jajanan sih di sini, kan jadi kotor.
7: Aku ambil ya.
6: Tapi kan itu bukan sampah kita.
7: Gak masalah. Nih, tinggal kita masukin ke tempat sampah di sini.
6: Iya ya, jadi bersih.
7: Iya dong, ini kan tanggung jawab kita juga. Lihat, itu ada botol kosong di sana.
6: Ayo dulu-duluan. Ya, dapet. Langsung buang deh.
8: Menjaga kebersihan memang tanggung jawab kita bersama. Lihat, ambil, dan buang. Mudah kan?
9: Lihat, ambil, buang. Lihat, ambil, buang. Siap!
10: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Ictus, sahabat Anda.

Sahabat Tanya Sampai di sini kami menemani Anda di Lunchtime Music untuk akhir pekan ini. Semoga membahagiakan dan jumpa kembali tentunya di acara yang sama. Selamat berakhir pekan.

Senang sekali kita bisa bersua lewat udara di acara Jalan-Jalan Siang bersama 96.5 FM itu sahabat Anda. Bagaimana kabar Anda di hari ini? Semua baik, sehat ya, dan segera deh saya akan bagikan info wisata untuk sahabat-sahabat Iktus. Nah, kali ini saya akan bagikan info wisata bagaimana kita bisa menikmati kesegaran alam di Pagubugan, Melung. Info ini saya ambilkan dari Harian Suara Merdeka, terbit 7 September 2025. Tapi sebelumnya kita akan simak terlebih dahulu lagu berikut ini. Selamat mendengarkan.

bagaimana dengan lagu-lagu yang baru saja kita simak? Semoga menghibur dan menemani Anda di kala sedang akhir pekan. Kali ini saya akan bagikan wisata alam, kesegaran alam Pagubukan Melung. Nah, sahabat ingin melihat terasering sawah yang terhampar indah dengan derasnya air gunung yang jernih. Ya, tepatnya di Gunung Slamet di Kabupaten Banyumas. Datanglah ke wisata alami Pagubugan, Dusun 3, Desa Wisata Melung, Kecamatan Kedung Banteng. Lokasi wisata ini bisa dicapai menggunakan sepeda motor, mobil pribadi hingga bis berukuran sedang dengan waktu tempuh 30 menit dari kota Purwokerto. Dari Purwokerto

ya. Nah, kita akan dengan mudah menemukan lokasi parkir wisata yang berada di tepi jalan. Parkir luas dan buka mulai pukul 7.30 hingga pukul 16 atau pukul 4 sore. Untuk yang ingin nge-camp atau camping juga ada harga spesial dengan fasilitas makan satu kali, fasilitas tenda, pendopo, toilet, kamar mandi, dan tentunya alam terbuka yang ciamik banget. Nah, sahabat, dari lokasi parkir inilah sahabat yang turun dari kendaraan. Untuk menuju lokasi, sahabat berjalan kaki sekitar 190 meter. Di sepanjang perjalanan inilah pemandangan hamparan terasering sawah terlihat dengan latar belakang Bukit Cendana yang gagah menjulang. Sambil menikmati perjalanan, sahabat bisa sesekali berhenti sejenak, memejamkan mata, tersenyum, dan menghirup udara pegunungan. Energi positif perlahan akan merambat ke jasmani dan rohani kita dengan merasakan indahnya dan agungnya kekuasaan Tuhan menghadirkan alam asri dan asli ini. Selain mengucap syukur, sahabat juga bisa beramah tamah menyapa petani yang beraktivitas di areal persawahan

duduk-duduk di tepian pematang sawah, bebatuan di lokasi, serta gazebo-gazebo yang banyak tersedia di lokasi. Wow, indah sekali. Sahabat bisa merasakan karya agung dari Tuhan Yang Maha Kuasa lewat alam yang terbentang indah di hadapan kita. Nah, sahabat juga bisa melihat sejumlah situs purbakala mulai dari Watu Lumpang, Batur Macan, Watu Jot, dan masih banyak lagi. Bagi yang ingin merasakan air pegunungan asli, sahabat juga bisa menceburkan diri ke kolam renang biru yang berada di tengah-tengah persawahan dengan pemandangan aneka pepohonan perdu, termasuk pohon pakis, tanaman endemik pegunungan selamat. Di tengah hamparan terasering sawah dengan latar belakang Bukit Cendana, di sini juga banyak bebatuan raksasa dan kolam renang biru di tengah persawahan. Bagi sahabat yang ingin healing dan berkegiatan dengan komunitas di kantor misalnya, lembaga ataupun keluarga besar ya, juga disediakan pendopo pagubugan, warung-warung kuliner, tempat-tempat swafoto, area bermain anak, dan kali kecil tempat ciblon atau bermain air bagi anak-anak ya. Untuk memberikan kepuasan para pengunjung wisata, pengelola juga menawarkan berbagai paket wisata kepada para calon pengunjung. Selain paket camping, juga ada paket wisata studi banding ke Desa Wisata Melung yang masuk 4 besar penghargaan Desa Wisata Nusantara ini. Nah, sahabat perlu mencoba menikmati kuliner khas Melung, yaitu Sendang Melung. Sendang Melung ini adalah kependekan dari sego pindang dari Melung. Untuk kuliner pindang ini merupakan olahan dengan bumbu rempah khas termasuk buah kelewek atau pucung yang membuat rasa legit, luget, dan gurih. Adapun bahan yang dimasak pindang itu bisa berupa ayam ataupun jengkol. Gimana? Tertarik untuk mencoba berkunjung ke Pagubukan Melung yang ada di kaki Gunung Slamet di Kabupaten Banyumas? Namanya Wisata Alami Pagubugan Dusun 3 Desa Wisata Melung, Kecamatan Kedung Banteng, Banyumas. Oke sahabat, selamat merencanakan untuk berkunjung ke sana. Melengkapi sukacita Anda, kita akan kembali dihibur dengan lagu berikut ini.

0: nyesek deh kamu ini.
1: Ayangku, kenapa bisa nyesek? Ayang kan ada di sisimu. Sini dekat-dekat aku.
0: Ih, sebel deh. Yang bikin nyesek itu loh, asap rokokmu. Tahu gak sih?
2: Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang bisa menyebabkan kanker, penyakit paru-paru, gangguan lambung, kerusakan otak, sistem imun melemah, gangguan psikologi, dan lain-lain. Ingat, risiko kanker paru-paru yang menyerang para perokok pasif ternyata lebih tinggi dibandingkan perokok aktif. Ini dikarenakan perokok aktif menghisap rokok langsung, yang mana dalam rokok tersebut terdapat filter. Sementara, rokok pasif menghisap asap dari rokok langsung tanpa filter. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Iktus, sahabat Anda.
3: Sahabat Iktus, hanya sampai di sini perjumpaan kita di Jalan-Jalan Siang untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan sahabat. Jumpa kembali sepekan yang akan datang. Selamat berlibur, selamat berakhir pekan.

Terus kita berjumpa kembali di acara Happy Birthday untuk kesempatan hari ini. Menyapa sahabat-sahabat yang hari ini 23 Agustus berulang tahun. Ada beberapa sahabat kita yang merayakan ulang tahunnya. Selamat berbahagia di hari ini, 23 Agustus 2026, ada Ibu Erni Bawono di Jalan Menteri Supeno. Kemudian selamat berbahagia untuk Bapak Hari Isprianto di Jalan Tegal Sari Barat. Bapak Heri Cahya Rahwono di Jepara. Kemudian Ibu Lisbeth Kumambo yang ada di MT Haryono. Hari ini juga berbahagia. Ibu Mintarsi yang ada di Jalan Musi. Kemudian Ibu Ani Dwi Astuti Purnomo di Jalan Pelamongan Asri Pedurungan. Dan Ibu Fu Mariana di Jalan Seroja hari ini juga merayakan ulang tahunnya. Terimalah bingkisan lagu mendatang memberikan sukacita tersendiri. Syukur kepada Allah karena karunia yang tak terkatakan. Dan tentunya sahabat sudah merasakan itu, tetap bersyukur dan juga tetap berbahagia. Anda tetap diberikan berkat sukacita melimpah dalam kehidupan Anda, spesial untuk Anda yang berulang tahun. Kita simak lagu berikut ini sebagai bingkisan dari 96.5 FM, itu sahabat Anda.

di tanggal 23 Agustus ya. Semoga kebahagiaan dan sukacita serta berkat melimpah dalam kehidupan Anda dan tetap bersyukur pastinya. Selamat berbahagia untuk sahabat kami Pendeta Muda Samuel Lloyd Prayitno di GBI Semarang Indah. Selamat merayakan ulang tahunnya, Tuhan berkati selalu, sehat dan penuh sukacita. Ibu Maudi Indriani yang ada di Jalan Kiai Mojo Srondol, selamat berbahagia Ibu. Kemudian Ibu Irma Rahayu di Jalan Sendang Guo. Kemudian Bapak Agus Gunawan di Jalan Tirtoyoso Batas. Dan Ibu Susana yang ada di Betengan Demak ya. Selamat berbahagia, semoga lagi mendengarkan. Dan juga untuk sahabat kami, Suster Agustina Sulistiati yang ada di Panti Wilasa Dr. Cipto. Tuhan berkati Anda dan percayalah bahwa Tuhan tetap ada bersama Anda, memberikan penyertaan yang luar biasa sepanjang hari-hari yang Anda lewati. Terimalah bingkisan laku mendatang, tentunya memberikan sukacita tersendiri.

Jacqueline Silese. Pesan saya buat seluruh sahabat Iktus, maju terus, tetap semangat. Kita bisa melakukan banyak hal yang jauh lebih baik bersama dengan Tuhan. Jangan pernah menyerah, karena suatu waktu ketika kita hendak menyerah, ada banyak hal yang baik yang sedang Tuhan siapkan untuk setiap kita. Sebab itu maju terus, dan jangan lupa tetap stay tune terus di 96.

0: akan mempermuliakan namanya. Ia disebut ajaib dan ia ingin membesarkan namanya dengan perantaraan mujizat-mujizat dan tanda-tanda pertolongannya. Apabila kesedihan yang mendalam mencapai puncaknya, ia akan membuktikan bahwa ia lebih besar dari kesedihan itu, bahwa angin dan gelombang serta segala kuasa kehancuran semuanya takluk kepadanya. Tuhan Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang dan malam berseru kepadanya, walaupun melalui semua penderitaan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210. Di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

apa kabarnya siang hari ini? Sehat semuanya dan semakin diberkati. Karena sahabat sudah menjaga kesehatan di rumah, senang kembali lagi Eri menjumpai Anda dalam sentuhan kasih siang hari ini. Puji-pujian yang akan memberkati kita semuanya dan tentunya juga akan menguatkan iman percaya kita. Mari sahabat itu kita nikmati siang hari ini dalam sentuhan kasih hingga pukul 16 nanti. Selamat menikmati.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lolo, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024-8412-508.
3: Caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil, kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya, biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
4: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
3: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
4: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
3: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
4: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
5: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

sahabat Iktus, dimanapun Anda menangkap siaran ini, pujian ini berkata bahwa dari semula kita memang sudah ditetapkan dan ditentukan oleh Tuhan untuk hidup di dalam rencana Tuhan yang begitu baik, dan semua yang Dia buat senantiasa baik. Untuk itu, saya JVS Chandra mau mengajak setiap sahabat Iktus untuk tetap stay tune di frekuensi 96.5 ini, supaya kita boleh semakin diteguhkan, semakin dikuatkan di dalam menghadapi kehidupan ini bersama dengan Radio Iktus kesayangan kita.

Sahabat Itus, Tuhan tidak pernah merancang hal yang buruk. Pergumulan dan permasalahan apapun, jangan sampai membutakan mata rohani kita untuk melihat rencana baik Tuhan. Percayalah, Tuhan bisa bekerja dan menggenapi rencananya di dalam hidup kita dengan cara yang ajaib, termasuk melalui kepahitan hidup. Tiap kali pergumulan datang, ingatlah akan Tuhan dan segala kebaikannya. Kita perlu senantiasa bersyukur atas penyertaannya.

0: Gimana kalau kita nikah di tempat yang tenang, jauh dari bising kota?
1: Lagi ngelamun apa, sayang?
0: Serius, aku nemu tempat impian.
1: Tempat apa?
0: Susan Spa and Resort Bandungan.
1: Oh, yang Sanctuary Resort itu.
0: Iya, bayangin, Dim. Pagi-pagi kita bangun di villa mewah, buka jendela langsung lihat gunung. Terus berdua ke kolam air hangat, jacuzzi, sauna, healing bareng, Dim.
1: Romantis banget. Terus buat tamu kita gimana?
0: Tenang, ada guest house and hotel. Ada fitness, playground, mini zoo juga. Jadi orang tua sama keponakan betah.
1: Lalu kalau lapar gimana?
0: Ada sky garden and cafe dan pandan resto. Menunya halal, affordable, view-nya langit. Bisa candlelight dinner juga buat kita berdua.
1: Menarik. Terus akadnya?
0: Nah ini, ada Lakana Kapel Outdoor. Wedding 100 orang cuma 75 juta. Ini kapel peraih rekor muri loh, Dim.
1: Wah, mewah banget.
0: Kalau mau intimate, ada morning ceremony mulai 30 juta. Kalau indoor tapi terasa outdoor, ada ballroom mulai 16 juta juga.
1: Jadi, kita bisa pilih sesuai budget ya?
0: Iya. Bisa juga buat pre-wedding, tunangan, anniversary.
1: Berarti kita bikin kenangan di tempat ini ya.
0: Iya, yuk kita wujudin di Susan Spa and Resort Bandungan.
1: Oke, deal. Yuk kita reservasi sekarang dan kita bisa dapetin special discount pakai kode best deal.
0: Catet ya, 0819-1971-1766.
1: Susan Spa and Resort, tempat janji suci kita dimulai.
2: Susan Spa and Resort, Sanctuary of Beauty, Comfort and Peace.
3: Ayo adik, cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
4: Emang kita ke Semarang berapa lama?
3: Satu minggu, Pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya, nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
5: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
4: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
6: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sup, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 08

Ya, sahabat Titus, apakah kita bersedia dipakai oleh Tuhan dan setia pada perkara-perkara kecil untuk mengenapi rencananya yang besar? Walaupun biasa dan sederhana, mari kita bertekad untuk menjadi alat bagi rencana Tuhan yang mendatangkan berkat dan keselamatan. Sudah selayaknya kita mengupayakan yang terbaik bagi Tuhan dan sesama.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

saya Jacqueline Salese. Pesan saya buat seluruh sahabat Iktus, tetap semangat, maju terus berkarya, dan kita percaya bahwa tidak akan pernah ditinggalkan orang yang terus berharap kepada Tuhan. Dan jangan lupa tetap stay tune terus di 96,5 FM Iktus, sahabat Anda.

Sahabat Iktus, setiap manusia pasti tidak luput dari masalah. Mulai dari yang berat sampai yang ringan. Masalah bisa datang bergantian. Namun, dalam iman, kita jangan putus asa ketika menghadapi semua itu. Mari kita membangun harapan dan mengandalkan Tuhan dalam setiap perkara. Apapun penyebab persoalannya, asal kita berserah, tangannya akan terulur menolong kita. Harus ada keyakinan di dalam diri kita bahwa Tuhan lebih besar daripada permasalahan kita. Mari sahabat, kita memohon agar perasaan, nalar dan kehendak kita dibimbingnya saat kita berada dalam badai kehidupan. Hingga pada akhirnya, kita melihat pertolongannya dan memuji namanya dalam sukacita. Juga, kita mesti terus berbenah diri, sebab banyak kekurangan dan dosa dalam hidup kita.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pengen nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pengen mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami, Yayasan Pemulihan Pelita, siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

bikin kangen semasa sekolah kan? Mau dengerin lagu-lagu seperti itu lagi? Simak aja Suna 90 Selasa Kamis jam 7:30 di 96.5 FM itu sahabat Anda. 90 menit di Suna 90 Nostalgia bersama semasa SMA.

sahabat Iktus, kendala kehidupan itu tidak selalu berupa ancaman fisik belaka. Akan tetapi, banyak hal dalam kehidupan ini yang dapat mematikan kehidupan rohani, melemahkan batin, menghilangkan damai sejahtera, dan juga membatasi kemerdekaan kita. Sahabat, bisa saja masalah itu muncul dalam rupa persoalan ekonomi, pekerjaan, relasi, juga kesehatan, pendidikan, dan hal-hal lain. Dalam situasi seperti itu, kita bisa meminta tolong kepada orang lain, seperti kepada orang tua, pendeta, dan lain sebagainya. Namun, mereka bukan jaminan bahwa jawaban akan segera tersedia. Sahabat Iktus, walaupun begitu, kita tidak sendirian. Kita mempunyai pemimpin agung, yakni Allah kita. Ia adalah tempat penguatan kita yang sempurna. Apapun persoalan yang muncul, kita mampu menghadapinya dengan kuat, karena Tuhan yang senantiasa memimpin kita.

0: aja kok teriak-teriak.
1: Di depan kok ada mobil yang mengangkut koleksi tanamanku. Emangnya ada apa?
0: Koleksi tanaman bapak memang ibu jual karena terlalu banyak. Ibu gak mau rumah kita jadi kayak hutan.
1: Wah, ibu ini pasti kurang membaca berita. Ibu tahu gak kalau bapak ini menanam banyak tanaman agar tidak terjadi global warming akibat efek rumah kaca.
0: Loh pak, tapi kan rumah kita memang tidak terbuat dari kaca.
1: Bu, orang belum selesai menerangkan kok sudah dipotong. Global warming atau pemanasan global itu adalah proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi akibat efek rumah kaca. Efek rumah kaca disebabkan oleh naiknya konsentrasi gas karbon dioksida akibat pembakaran bahan bakar yang berlebihan. Bukan rumah yang terbuat dari kaca. Dengan menanam banyak tanaman, diharapkan konsentrasi gas karbon dioksida menjadi berkurang.
0: Oh, begitu. Ya udah, kalau begitu ini buat bapak saja.
1: Loh, Bu, kok bapak dikasih bibit tanaman dan cetok buat apa?
0: Bapak menanam tanaman lagi aja. Tapi yang ini tetap ibu jual buat tambah uang belanja.

kata Pak Surya, pemanasan global dapat mengancam kelangsungan makhluk hidup di bumi. Mari sahabat, tanam minimal satu pohon di halaman rumah demi menyelamatkan bumi kita tercinta. Iklan layanan masyarakat

Godaan untuk tidak setia adalah salah satu ancaman besar dalam kehidupan. Kita sering tidak setia kepada Tuhan. Ya, mungkin juga ada yang tidak setia kepada pasangan, keluarga, atau bangsa dan negara. Padahal, sikap tidak setia akan menimbulkan duka cita. Sebab ada pihak yang tersakiti karena merasa dikhianati. Allah itu setia. Kesetiaannya tampak nyata dalam berkat dan penyertaannya dalam kehidupan kita. Oleh karena itulah, kita pun harus setia kepadanya. Mari sahabat, kita memohon kekuatan kepadanya agar bisa menjaga kesetiaan. Sebab kesetiaan kepada Allah yang akan membawa kita dalam sukacita dan damai sejahtera. Di sepanjang hidup ini, mari kita setia kepada Tuhan. Walaupun ada kenikmatan dan kenyamanan di sekeliling kita.

Saudara-saudara, nyanyian yang baru saja saya nyanyikan berjudul Hai Mari Sembah dari Kidung Jemaat nomor 4. Dalam ibadah, biasanya nyanyian ini dinyanyikan pada bagian pembuka sebagai puji-pujian. Dari judulnya saja, kita dapat melihat, saudara, bahwa nyanyian ini adalah ajakan untuk menyembah dan mengagungkan Tuhan. Tertulis di dalam syair nyanyian ini, Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema. Sangat jelas bahwa nyanyian ini adalah sebuah ajakan memuji Tuhan. Syair nyanyian ini ditulis oleh William Keith pada tahun 1561 dengan judul A Worship the King. Kemudian pada tahun 1833, syair nyanyian ini disesuaikan kembali oleh Robert Grant. Sekilas tentang Robert Grant, saudara-saudara, ia lahir tahun 1779 di Bengal, India. Ayahnya mempunyai jabatan penting dalam pemerintahan di Inggris. Maaf, maksud saya pemerintahan Inggris di India, juga anggota gereja Anglikan yang sangat rajin melayani. Mengikuti jejak ayahnya, saudara-saudara, Robert Grant juga aktif dalam dunia bisnis dan politik. Bahkan dia pernah diangkat menjadi gubernur di Bombay, India pada tahun 1834. Sama seperti ayahnya, Robert Grant juga aktif dalam pelayanan gereja. Dan Robert Grant mendorong gereja seutuhnya untuk melakukan penginjilan. Saat itu Robert Grant sangat disayangi oleh warga India. Bahkan sebagai penghormatan kepadanya, saudara-saudara, ada satu rumah sakit di sana yang diberi nama Robert Grant di India. Dan pada tahun 1839, satu tahun sesudah ia meninggal, terbit satu buku berisi syair-syair karangannya. Dan lagu Hai Mari Sembah yang tadi saya nyanyikan adalah salah satu syair yang ada di dalam buku tersebut. Dan melodi lagu ini kemudian dikarang oleh Johann Michael Haydn, seorang komponis asal Austria. Saudara-saudara, jika kita perhatikan syairnya, lagu ini merujuk pada Mazmur pasal 104. Kalau kita perhatikan di Mazmur 104, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Memang jika kita membaca Mazmur pasal 104 ini, sangat terlihat sekali penggambaran kebesaran Tuhan yang tertuang di dalamnya. Penggambaran kebesaran Tuhan itulah yang juga tampak dalam 6 bait nyanyian Hai Mari Sembah ini, yang mana masing-masing bait ini terdiri dari 4 baris. Secara khusus, saudara-saudara, ungkapan puji-pujian dan pengagungan bagi Tuhan yang ada di dalam Mazmur 104 ini juga sangat kental dan sangat terlihat di dalam beberapa ayat. Dan saya mengutip 2 ayat. Yang pertama, Mazmur 104 ayat 1 dikatakan, Pujilah Tuhan hai jiwaku, Tuhan Allahku, engkau sangat besar. Dan juga di dalam Mazmur 104 ayat 33, Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Itulah inti pesan atau isi nyanyian, yakni pujian kebesaran akan Tuhan. Dan itu tampak dalam nyanyian Hai Mari Sembah ini. Saudara-saudara, selanjutnya kita dapat melihat penggambaran kebesaran Tuhan tersebut yang sangat jelas, sangat detail dalam setiap baitnya. Ada 6 bait di dalamnya, yang mana masing-masing bait terdiri dari 4 baris. Kita perhatikan di bait yang pertama, Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergemar. Di bait yang pertama juga digambarkan perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tahtanya megah. Pengagungan nama Tuhan sangat kentara di bait yang pertama ini. Kemudian juga dilanjutkan di bait yang

Dengan kuasa firman, besarlah engkau. Bait yang keempat dikatakan, pengasuhanmu betapa megah. Ini mau menggambarkan bahwa pengasuhan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, atau perlindungan Tuhan begitu megah. Digambarkan seperti udara dan terang yang menyatakannya, embun bertetesan, dan hijau dan hujan sejuk, lembah maupun bukit cermin kasihmu. Di sini mulai penggambaran ciptaan atau makhluk hidup gitu ya, ciptaan Tuhan kentara dan terlihat. Di bait yang keempat dikatakan, di bait kelima maksud saya, umatmu lemah dan dari debu, tetap memegang janjimu teguh. Kasih setiamu berlimpah terus ya Halik, pembela dan kawan kudus. Di bait ini digambarkan bagaimana manusia yang dari debu adalah lemah dan rapuh. Namun kasih setia Tuhan berlimpah terus. Sang Halik menjadi pembela, menjadi kawan yang kudus bagi manusia. Dan bait yang terakhir, di bait yang keenam dikatakan, ya maha besar kekal kasihmu. Malaikat memberi pujian merdu. Pun kami makhlukmu kecil dan lemah mengangkat pujian serta menyembah. Itulah keenam bait dari nyanyian Hai Mari Sembah. Dan kalau kita menganalisis atau melihat melodinya, kita perhatikan melodinya, kita akan mendapati pola atau alur dari bawah ke atas ya. Maksudnya apa dari bawah ke atas? Kita dapat melihat di masing-masing bagian atau barisnya. Di bagian awal berbunyi

naik ke atas. Kemudian do fa fa mi re. Dari bawah lagi sol do do re mi fa sol fa mi re do. Terlihat pada pola itu dari bawah ke atas, dari bawah ke atas. Ini seperti mau menunjukkan bahwa pujian yang kita naikkan itu adalah pujian dari manusia yang penuh kerapuhan, kelemahan, yang kecil, yang terbatas, yang rendah. Tapi itu kita naikkan kepada Tuhan Sang Khalik, ya. Makanya melodi ini seperti menggambarkan pujian yang dinaikkan kepada Tuhan. Selanjutnya sol sol sol la si si do re re mi fa, ya, dari bawah ke atas sol sol sol la si si do re re mi fa. Selanjutnya sama seperti pola baris yang awal sol do do re mi mi fa sol fa mi re do. Saudara, dari sini kita melihat bahwa struktur nyanyian ini seperti pujian yang utuh, ya. Dari syairnya, kemudian juga dari melodinya memperlihatkan bahwa manusia yang penuh keterbatasan, yang rendah, yang lemah, itu memuji kebesaran Tuhan, memuji keagungan Tuhan yang maha besar, yang maha agung, yang maha tinggi. Nah, saudara-saudara, melalui kisah nyanyian ini kita dapat merefleksikan bahwa kebesaran Tuhan sungguh nyata dari seluruh ciptaannya yang dapat kita lihat, kita dengar, kita rasakan, dan kita alami. Karenanya kita tetap beriman teguh pada Tuhan yang maha besar kuasanya. Teruslah melangkah dengan rasa syukur atas keagungan Tuhan. Saya Christian Adipamungkas.

sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990, 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.

0: lapar, Dim. Gimana kalau kita nikah di tempat yang tenang, jauh dari bising kota?
1: Lagi ngelamun apa, sayang?
0: Serius, aku nemu tempat impian.
1: Tempat apa?
0: Susan Spa and Resort Bandungan.
1: Oh, yang Sanctuary Resort itu.
0: Iya, bayangin, Dim. Pagi-pagi kita bangun di villa mewah, buka jendela langsung lihat gunung. Terus berdua ke kolam air hangat, jacuzzi, sauna, healing bareng, Dim.
1: Romantis banget. Terus buat tamu kita gimana?
0: Tenang, ada guest house and hotel. Ada fitness, playground, mini zoo juga. Jadi orang tua sama keponakan betah.
1: Lalu kalau lapar gimana?
0: Ada Sky Garden and Cafe dan Pandan Resto. Menunya halal, affordable, view-nya langit. Bisa candlelight dinner juga buat kita berdua.
1: Menarik. Terus akadnya?
0: Nah ini, ada Lakana Kapel Outdoor. Wedding 100 orang cuma 75 juta. Ini kapel peraih rekor muri loh, Dim.
1: Wah, mewah banget.
0: Kalau mau intimate, ada morning ceremony mulai 30 juta. Kalau indoor tapi terasa outdoor, ada ballroom mulai 16 juta juga.
1: Jadi, kita bisa pilih sesuai budget ya?
0: Iya. Bisa juga buat pre-wedding, tunangan, anniversary.
1: Berarti kita bikin kenangan di tempat ini ya.
0: Iya, yuk kita wujudin di Susan Spa and Resort Bandungan.
1: Oke, deal. Yuk kita reservasi sekarang dan kita bisa dapetin special discount pakai kode best deal.
0: Catet ya, 0819-1971-1766.
1: Susan Spa and Resort, tempat janji suci kita dimulai.
2: Susan Spa and Resort, Sanctuary of Beauty, Comfort and Peace.

puji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650141185 atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 0284841205 08 atau WhatsApp 0817450596 atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat sungguh sangat berarti untuk keberlangsungan pelayanan radio siaran Iktus.

Jumpa kembali bersama saya, Christian Adi Pamungkas, dalam program Injil dalam Melodi. Lagu yang tadi saya nyanyikan berjudul Ajaib Benar Anugerah dari Kidung Jemaat nomor 40. Diciptakan oleh seorang penginjil besar abad ke-18 bernama John Newton. John Newton lahir di Inggris pada tahun 1725. Ibunya meninggal ketika ia berusia 7 tahun. Ayahnya seorang jurumudi kapal laut. John Newton ikut berlayar dengan ayahnya semenjak usia 11 tahun. Ia yang saat itu masih kecil melihat kehidupan pelaut yang begitu kasar dan sering atau suka mabuk-mabukan. Keadaan lebih parah, saudara, setelah beberapa tahun John ikut bekerja di kapal lain. Di situ ia sering dipukuli oleh rekan-rekannya yang jauh lebih besar dan dewasa. Pernah suatu kali, saudara, ia melarikan diri tetapi tertangkap lagi dan dipaksa bekerja di kapal lain. Dan ia bekerja di kapal jual beli budak di Afrika dan kemudian menjual budak-budak itu di Amerika. Sungguh betapa kerasnya kehidupan John saat itu. Pada suatu hari ketika berada di Afrika, saudara, John Newton terkena wabah penyakit dan hampir mati. Ia hampir ditinggalkan sebatang kara di sana karena teman-temannya enggan membawa orang sakit ke kapal. Pernah juga John Newton nyaris tewas tenggelam ketika kapalnya ditimpa badai sepanjang hari dan sepanjang malam. Dan peristiwa tersebut terjadi pada tahun 1748 saat ia berusia 23 tahun. Ketika itu ia mau pulang ke Inggris dari Afrika, kapalnya diserang badai dan nampaknya seluruh kapal akan tenggelam beserta penumpangnya. Tetapi akhirnya mereka selamat, saudara. Pasca peristiwa itu ia mulai membaca buku berjudul Teladan Kristus yang sangat memikat perhatiannya. Pengalaman di badai maut itu dan isi buku Teladan Kristus itu ternyata dipakai oleh Roh Kudus untuk menanam benih-benih pertobatan dalam hati Newton, sehingga ia menerima Kristus sebagai juru selamat. Selama tahun-tahun berikutnya, saudara, ia masih tetap menjadi kapten di kapal pengangkut budak-budak. Tetapi kehidupannya sudah berubah. Setiap hari Minggu misalnya ia mengadakan kebaktian atau ibadah dengan awak kapal yang berjumlah sekitar 30 orang. Tetapi akhirnya ia meninggalkan pekerjaan ini, pekerjaan di kapal budak ini, karena ia sadar bahwa pekerjaan itu tidak manusiawi. Juga pada saat itu, saudara, John Newton menderita sakit keras di usia 29 tahun. Ia melepaskan pekerjaannya sebagai jurumudi kapal dan akhirnya bekerja di kantor pabean pelabuhan. Dan sejak saat itu, John Newton mulai membaca banyak sekali buku untuk mengejar ketertinggalan pendidikan masa mudanya. Salah satu buku yang ia pelajari adalah Alkitab. Ia merasa terpesona ketika membaca tentang anugerah Allah kepada manusia yang tampak dalam diri dan pekerjaan Yesus Kristus. Dan setelah 9 tahun mempersiapkan diri, saudara, John Newton akhirnya menjadi pendeta di gereja Anglikan di usia 39 tahun. Dan bidang yang ia tekuni saat itu adalah pelayanan kepada orang-orang yang sakit jiwa, pemberantasan perbudakan, diakonia, dan juga musik gereja, saudara. Tidak kurang dari 300 lagu diciptakan oleh John Newton, dan salah satu lagunya yang terkenal ia tulis saat berusia 54 tahun, yaitu lagu berjudul Amazing Grace, atau dalam bahasa Indonesia, Ajaib Benar Anugerah, dari Kidung Jemaat nomor 40, yang merupakan ungkapan rasa takjub dan pesonanya akan anugerah Yesus Kristus. Perhatikanlah kata-kata dalam syairnya, saudara, khususnya di bait 1 dan bait yang ketiga. Dikatakan di bait 1, ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Ku hilang buta bercela, olehnya ku sembuh. Dan di bait yang ketiga, di jurang yang penuh jerat terancam jiwaku, anugerah ku pegang erat dan aman pulangku. Rasa takjub akan anugerah Allah kental terasa dalam syair nyanyian ini. Allah yang digambarkan dalam diri Yesus tidak sekadar Allah yang hebat dan besar, melainkan Allah yang berbelas kasih, suka memberi dan mengampuni, saudara. Allah
Allah memberikan hidup bukan karena manusia berhak menerimanya, melainkan Allah memberinya sebagai anugerah. Dan ini senada dengan Efesus 2 ayat 8-9 yang berbunyi demikian. Sebab karena kasih karunia kami diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara, sepatutnya kita dihukum. Namun Allah menganugerahkan pengampunan. Dan itulah yang dilakukan Yesus Kristus dalam pelbagai perbuatannya dan teladannya. Menerima suatu pemberian yang indah, padahal sebenarnya kita tidak berhak menerimanya. Itulah yang namanya anugerah. John Newton merasakan dan mengakui bahwa tiap hari sepanjang jalan hidupnya ia menerima banyak anugerah dari Allah. Demikian juga kita, saudara. Sepanjang hari, sepanjang hidup kita, bukankah kita menerima banyak anugerah dari Allah? Pada usia 80 tahun, John Newton menjadi pikun. Dia lupa. Banyak sekali hal-hal yang akhirnya dia lupa. Seringkali ia mengenakan pakaian nakhoda untuk mengenang masa lalunya. Ia menyadari bahwa dirinya sudah lupa, sudah pikun. Namun ada sesuatu hal yang dia ingat, saudara. Dan ini tidak ia lupakan. Yaitu ketika dia berkata demikian, "But there are two things I can never forget, that I am a sinner and that Jesus is our Savior. His grace is amazing." Dalam bahasa Indonesia, "Tetapi ada dua hal yang tidak saya lupakan, bahwa saya berdosa dan bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Anugerahnya sungguh ajaib."

Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990, 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

seperti Raja Daud yang menggenapi tujuan-tujuan Allah bagi generasinya, mari bangkit, temukan tujuan hidupmu dalam Tuhan, dan jadilah seorang pencetak sejarah dalam generasi ini. Ictus, sahabat Anda.

Transition Observation 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Shalom, halo, selamat sore sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Bahkan sejauh mana suara Iktus bisa ditangkap terang dan jelas. Baik sahabat Iktus, suasana sore yang cukup teduh setelah sepanjang hari kita menikmati suasana siang yang begitu menyenangkan karena kita bisa berkumpul dengan keluarga. Dan tentu suasananya berbeda, tidak seperti hari-hari biasa. Baik sahabat Iktus, suasana minggu sore pasti Anda semuanya kami dapat menjumpai dalam kondisi sehat, tetap ada dalam damai sejahtera Tuhan. Dan sahabat-sahabat Iktus dimanapun sahabat berada, baik sahabat, kesempatan sore ini kami menemani sahabat-sahabat Iktus dengan menghadirkan serangkaian kidung-kidung indah yang kami hadirkan selama satu jam ke depan di acara Sunday Request untuk edisi hari ini. Buat sahabat-sahabat Iktus yang mungkin sore ini ingin memiliki suasana yang santai, suasana yang tidak seperti biasa, begitu kita dihadapkan oleh banyak pekerjaan dan seluruh aktivitas. Sebab itu sahabat Iktus, di suasana santai sore ini, oke, selamat menikmati hadirnya rangkaian kidung-kidung indah. Dan bagi Anda yang mungkin ingin request lagu-lagu khusus di acara Sunday Request sore ini, Anda bisa menghubungi kami telepon offer di 8313611. Atau mungkin sahabat Iktus bisa melalui nomor WhatsApp di 08174505966. Baik sahabat Iktus, inilah kidung indah yang pertama hadir dari Edward Chen yang nanti kami rangkai dengan kehadiran Putri Siagian. Edward Chen, pujian yang akan dibawakan sore ini adalah bersyukur padamu, dirangkai dengan tak berhenti percaya. Baik sahabat Iktus, dari studio Bibi yang temani Anda sampai nanti pukul 20.00, mengucapkan selamat sore dan selamat menikmati.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16th Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPR Batari.
3: Pak, Mama baru pulang arisan. Tadi semua ibu-ibu ngobrol soal sekolah anak. Ada yang cari SD, SMP, sampai SMA. Mama jadi ikut bingung nih.
4: Tenang, Ma. Kemarin kan kita sudah survei beberapa sekolah. Menurut Papa nih, yang paling cocok itu sekolah Kristen Daniel Creative School. Atau orang-orang sebutnya DCS.
3: Memangnya kenapa, Pa?
4: Karena sekolah Kristen DCS bukan cuma mengejar nilai akademik. Anak-anak juga dibentuk karakternya berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Dibiasakan berpikir kritis, berkolaborasi, berkomunikasi, dan juga belajar menggunakan bahasa Inggris sebagai bekal masa depan.
3: Wah, bagus ya. Tapi biayanya gimana? Anak kita kan ada 3, Pa.
4: Justru sekarang waktu yang tepat buat daftar. Mereka lagi nawarin banyak promo yang cocok untuk kita. Yuk, Ma, kita cus ke sana.
5: Masa depan anak dimulai dari pendidikan yang tepat. Mari bergabung bersama Sekolah Kristen Daniel Creative School. Manfaatkan promo Early Bird, diskon 50% uang pangkal di bulan Agustus 2026 untuk PPDB tahun ajaran 2027-2028. Dapatkan juga berbagai promo menarik lainnya. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 0812-2576-7679. Kami ulangi 0812-2576-7679. Sekolah Kristen Daniel Creative School, together with parents, educate and mold students to be like Christ.

Baik, sahabat Ektus, tiga kidung pujian yang baru saja tadi menemani sahabat Ektus. Tentu saja benar-benar bisa memberikan penghiburan buat sahabat Ektus. Mungkin di suasana sore ini ada ya sedang sendiri di rumah, atau mungkin sahabat itu sedang melakukan kegiatan lain, atau mungkin sore ini sedang belajar untuk persiapan besok pagi. Baik sahabat itu, kami kembali mencoba menemani sahabat itu dengan menghadirkan rangkaian kidung berikut. Di sini ada Ampuni Aku Tuhan bersama Gepi Betai, yang nanti dirangkai dengan Kehadiran Putri Siakian lewat Bapak Yang Mengasihku. Kemudian ada juga Ellen Mahmo lewat Jadi Serupa Denganmu.

sahabat Harlian yang ada di Jalan Nias 2 nomor 7 tepatnya. Selamat sore, apa kabar? Kami jumpa juga untuk sahabat Monica Agustina yang ada di rumah. Mudah-mudahan sore ini juga lagi gabung bersama Iktus. Dan apa kabar buat sahabat Siantria Niat Mojo? Demikian juga kami jumpai untuk Bapak dan Ibu yang ada di PD Liberatama. Mudah-mudahan Sri ini lagi bergabung. Ada juga Ibu Suparman. Halo, apa kabar Ibu? Ini Ibu Suparman yang ada di Genuk Perbanan atau di mana nih? Betul ya. Dan juga untuk Bapak Lastio yang ada di Tegal Sari, mudah-mudahan sore ini juga lagi bersama Iktusnya. Bagaimana aktivitas sepanjang hari? Suasana yang menyenangkan bersama keluarga pasti tidak dilewatkan begitu saja. Dan sore ini juga masih gabung bareng bersama 96.5 FM-nya. Kemudian kami jumpa juga untuk keluarga Budianto Sunoto di rumah. Halo, apa kabar untuk Bapak Ibu Budianto Sunoto? Kami jumpa juga untuk Ko Guatmo yang ada di GKMI Gloria Patria. Apa kabar ini untuk sahabat Ko Guatmo? Tuhan memberkati Anda bersama dengan keluarga. Ada juga keluarga Tri Hartono di rumah. Selamat sore, apa kabar? Dan juga sahabat Susi Liliawati di rumah juga selamat sore. Ini dia beberapa gedung pujian yang hadir sore ini ke ruang dengar sahabat-sahabat Iktus. Mengucapkan selamat sore dan selamat menikmati.

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami, Yayasan Pemulihan Pelita, siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

Oke, sementara masih bareng lagi di Sunday Request untuk edisi sore hari ini. Dan sahabat Iktus, masih ada dua gedung pujian yang akan hadir menemani sahabat Iktus.

Kemudian sahabat Fondiani Cokrosu, kemudian juga untuk sahabat Yohanes Setiawan, dan apa kabar untuk sahabat Harvey Surabaya, dan juga untuk sahabat Adi Kristi Purwoso. Bagaimana dengan aktivitas sepanjang hari, cukup melelahkan atau mungkin benar-benar merasakan suasana yang enjoy? Selamat bersama dengan keluarga, bisa menikmati kebersamaan. Kami jumpa juga untuk sahabat Dewi Murniati, dan apa kabar juga untuk sahabat Limeng Yesika. Kemudian selamat sore, apa kabar untuk Ibunda Krismanto Junatan di Cinde Barat. Halo Ibu, selalu sehat dan Tuhan memberkati Ibu bersama putri tercinta Non Sophie, begitu ya. Dan juga apa kabar untuk sahabat atau Bapak Edi Santoso yang ada di Gumuk Sari, di Rejo Sari Gumuk maksud kami, begitu. Apa kabar Pak Edi bersama Ibu Lani, tentu selalu sehat dan usaha pekerjaan Anda semakin diberkati Tuhan, luar biasa. Kami coba juga untuk keluarga Bambang Handoyo ada di Salatiga, mudah-mudahan sore ini juga bisa memantau siaran kami. Dan apa kabar juga untuk yang berbahagia, Bapak Rudiasi Manuel. Oke, apa kabar Bapak, selalu sehat bersama dengan keluarga dan selamat menikmati suasana petang hari. Kita sudah memasuki suasana petang, sebentar nanti kita masuki suasana malam. Baik sahabat itu semuanya, sahabat-sahabat semuanya yang kami tidak bisa menyebutkan satu persatu, yang percaya Tuhan memberkati sahabat itu semuanya. Baik, tak lupa kami mengucapkan terima kasih banyak untuk kasih dan dukungan sahabat-sahabat Iktus. Biarlah pekerjaan Tuhan ini akan terus berjalan, dan Tuhan pakai Radio Iktus kedepannya untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Banyak anak-anak Tuhan yang diberi kekuatan dan terus bisa menjalani hari-hari bersama Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Baik sahabat itu, dua kidung pujian hadir bersama Edward Chen, nanti dirangkai dengan kehadiran New Power Worship lewat aku di Tolong Tuhan. Dua kidung pujian ini akan mengantar kita menuju pukul 18.00 saat kita ikuti bersama ibadah on air yang nanti akan disiarkan bersama GKMI Gloria Baptis Semarang. Selamat sore sahabat Iktus, Tuhan Yesus memberkati.

0: seperti Raja Daud yang menggenapi tujuan-tujuan Allah bagi generasinya, mari bangkit, temukan tujuan hidupmu dalam Tuhan, dan jadilah seorang pencetak sejarah dalam generasi ini. Ictus, sahabat Anda.
1: Sahabat Ictus, kita akan bersama-sama beribadah bersama GKMI Gloria Patri. Selamat beribadah.

Tuhan yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, baik yang ada di ruangan gereja ini maupun yang ada di tempat masing-masing mengikuti ibadah streaming. Kita akan memulai bersama ibadah pada saat ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.

Nats firman Tuhan yang menuntun kita dalam ibadah pada saat ini terambil dari Titus 3 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasihnya kepada manusia, pada waktu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan benar yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya melalui permandian, kelahiran kembali, dan melalui pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita melalui Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Amin, amin, amin.

Ibu Saudara, ada sukacita hari ini? Mari kita kasih salam kanan, kiri, depan, belakang kita. Katakan, sukacita Tuhan memenuhi kita semua.

yang maha besar, Bapak Ibu Saudara. Mari kita ceritakan kebesaran Tuhan kepada seluruh dunia, kepada sekitar kita.

kuasa Tuhanlah yang dapat menolong kita. Kami mohon Allah Roh Kudus memenuhi setiap hati kami.

0: kita berdoa.
1: Sungguh Engkau Allah kami yang kudus, dan kami hari ini ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami. Allah Roh Kudus, baharuilah hati kami, agar hidup kami makin hari makin berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kami makin hari makin menampakkan gambar dan serupa Kristus. Allah Roh Kudus, tolong kami. Dan kami menyerahkan waktu pembacaan dan perenungan firman Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan terus bekerja, berkarya di hati dan hidup kami, agar tatkala kami keluar dari ruangan ini, kami boleh diperbaharui. Hamba yang lemah dan terbatas, anugerah Tuhanlah yang menguatkan. Dan waktu pembacaan firman dan perenungannya, hamba serahkan tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Puji Tuhan, sangat bersyukur bisa bertemu dengan Bapak Ibu. Diperbaharui oleh Roh Kudus. Mari kita membaca dua bagian firman dari surat Roma pasal 8 ayat 1 sampai 2. Demikian lanjutkan surat Efesus pasal 2 14 sampai dengan 16. Surat Roma pasal 8 ayat 1 sampai 2. Saya mengajak ibu-ibu, saudari-saudari membaca bersama-sama ayat 1 sampai 2, dan Efesus 2 ayat 14 sampai 16 saya mengajak bapak-bapak bersama saudara-saudara membaca bersama-sama. Roma 8 ayat 1 sampai 2, silakan saudara-saudari dan ibu-ibu dalam 1 2 3. Demikianlah sekarang, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Roh yang beri hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Silakan bapak-bapak, 1 2 3. Karena Efesus 2 14 sampai 16. 1 2 3. Karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Sioni pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, merenungkan, tetapi juga melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak-Ibu saudara-saudara yang pernahkah lihat rumah sebagus ini? Mungkin kalau karena saya baru ya pertama kali di sini, saya ke BSB melihat, wah Citraland gitu kan ya. Wah bagus. Banyak gedung kayak gini gitu kan ya. Kira-kira kalau di sini kalau ada agent properti, tolong ditaksir kira-kira harganya berapa gitu ya. Kalau seandainya mau dijual. Wah, Pak, kalau segini ada 4 pilar, 5, 6 pilar kira-kira gitu ya. 2 lah, Pak ya. 2 apa? 2.000 gitu, bukan. 2T, Pak gitu. Hah? Wih, gede sekali ya. Cuman persoalannya ini hanya kelihatan dari luar. Catnya putih begitu kan, meskipun ada ya rumah-rumah second-second gitu kan ya. Temboknya tinggi, bersih. Coba bayangkan kalau kita agak ke samping. Ada yang berbeda? Ternyata yang di belakangnya apa? Masih gubuk. Jadi cuman tampak luar aja, kayaknya pilarnya banyak, putih, megah. Geser samping dikit, lah kok atapnya masih genteng ini, terus dindingnya masih kayu. Semuanya kok tidak semegah yang kelihatan di depan. tidak semegah kelihatan yang dari depan gitu ya. Kalau dari depan wah kelihatannya wow keren ini, kalau di apa ya, saya temukan ini di web, ini di Kalimantan Timur, rumah namanya apa, Abu Nawas gitu kan kira-kira. Tampaknya bagus putih, tapi geser sedikit ya sama aja dengan rumah yang di sebelahnya gitu kan, tidak berbeda dengan yang lain. Kelihatannya baru, kelihatannya bersih, kelihatannya putih, tapi enggak ada diperbaharui yang bagian belakang. Masih sama dengan lingkungan yang lama. Bukankah keadaan kadang-kadang kehidupan kita seperti itu ya? Kita bisa ganti pakaian. Hari ini pakaiannya biasa, besok pakaian pesta. Kita bisa mengganti penampilan. Hari ini begini, besok berdasi. Kita bisa mengganti status, status WA gitu ya. Oh, kalau dulu waktu apa, waktu pertama kali muncul WA gitu kan. Kalau teman-teman saya lagi beribadah itu statusnya sedang beribadah gitu. Padahal sedang di kafe, sedang di diskotik. Tapi statusnya sedang beribadah. Kita bisa mengganti semuanya dalam kehidupan ini. Kita bisa mengganti yang tampak luar. Tetapi persoalannya lah, apakah kita benar-benar bisa mengganti yang dari dalam? Apakah hati kita benar-benar diperbaharui? Kita bisa saja terlihat seperti layaknya orang Kristen. Kenapa? Tandanya orang Kristen? Tandanya orang Kristen adalah selalu bawa Alkitab. Petantang, petenteng, kemana-mana. Orang Kristen ya. Lo kok tahu? Iya, ada Alkitab nih. Oh iya. Apa lagi tulisan Alkitabnya di depan begini ya. Alkitab gitu kan. Oh, orang Kristen ya. Dengan berbagai macam tanda juga bisa. Anting-anting salib. Kalung salib. Terus tiba-tiba kalau kaget, dalam nama Yesus gitu. Oh, orang Kristen, kelihatan gitu aja, dalam nama Yesus. Bukan astagfirullah. Bukan, dalam nama Yesus. Kelihatan kayak orang Kristen. Tetapi ketika ada masalah, bagaimana kita bereaksi? Ketika kita disakiti, apakah kita mengampuni? Ketika tidak ada yang melihat, apakah kita tetap hidup benar? Karena kekristenan bukan sekedar perubahan label, tetapi perubahan hidup. Karena kekristenan itu bukan sekedar label kita. Oh dulu orang biasa, sekarang orang sudah wah. Oh dulu begini, sekarang begini. Enggak. Tetapi ada perubahan gak setiap hari? Ada hal-hal yang baru gak yang dilakukan setiap hari? Bapak saudara, saya yakin hari ini kita semua adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Amin. Oh, gak semua ya? Aminnya gak semua. Saya yakin kita semua hari ini adalah orang-orang yang diselamatkan. Amin. Nah, puji Tuhan. Untung semua ya. Kalau gak gitu nanti pulang-pulang dilihat sama Om Peter nanti. Mana nih yang belum nih? Saya yakin. Kenapa? Karena kita semua hari ini datang ke gereja. Kita semua hari ini setia melayani. Tetapi keselamatan itu bukan sekedar hanya berarti, oh dosa saya sudah diampuni. Oh, saya tidak lagi dibawa kutuk dosa. Nah, bersyukur. Dan kita harus bersyukur karena segala dosa kita sudah diampuni. Dan kita sudah dibenarkan oleh Allah di dalam Kristus Yesus. Melalui kematian Kristus di atas kayu salib. Dan kita mensyukurinya. Di mana Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Dan dia naik ke surga memberikan jaminan keselamatan. Jaminan hidup kekal bagi kita. Dan kita mengalami pembenaran. Itulah justification. Tetapi bukan cuma itu. Kenapa? Karena di dalam menjalani keselamatan itu, di dalam menjalani hari-hari kita itu, coba perhatikan, apakah kita masih saja menjalani kehidupan yang lama di dalam dosa? Apakah kita masih saja menjalani kebiasaan-kebiasaan lama yang sebelum-sebelumnya? Karena kita perlu diperbaharui oleh Roh Kudus. Dan inilah Bapak Saudara, pekerjaan, salah satu pekerjaan Roh Kudus adalah melakukan pembaharuan di dalam diri ini. Melakukan pembaharuan setiap hari. Itulah namanya proses pengudusan atau sanctification. Allah Roh Kudus adalah pribadi Allah ketiga dari Allah Tritunggal yang setara dalam keilahian, dalam kuasa, dalam kemuliaan. Allah Roh Kudus bukan sekedar tenaga, bukan sekedar pengaruh gaib. Allah Roh Kudus adalah pribadi yang sejati, yang memiliki akal budi, perasaan, kehendak. Dalam kaitannya dengan Allah Tritunggal, Allah Bapa adalah Allah yang menciptakan alam semesta. Allah Anak adalah Allah yang turun dalam dunia. Dia menyelamatkan manusia dari dosa. Allah Roh Kudus adalah Allah yang ada dalam hati manusia. Allah yang menyertai manusia. Maka dari itu, Allah Roh Kudus dialah Allah yang maha hadir. Hadir di segala tempat, tidak terbatas ruang dan waktu. Dia adalah Allah yang maha tahu, menyelidiki segala sesuatu, bahkan pikiran Allah yang terdalam. Roh Kudus tahu. Dia adalah sang penghibur, sang penolong yang diutus oleh Yesus Kristus mendampingi setiap orang percaya, termasuk kita hari ini. Dia juga Allah yang menginsafkan dunia, menyadarkan manusia akan dosa, memimpin manusia dalam kebenaran, melahirkan kembali, menjadikan sumber hidup rohani baru di hati orang percaya. Allah Roh Kudus adalah Allah yang juga memberikan karunia rohani. Dia yang memperlengkapi jemaat. Dia yang memperlengkapi dengan berbagai macam karunia. Untuk apa? Untuk melayani, untuk menjadi saksi Kristus. Maka dari itu hari ini ada yang melayani sebagai pemusik, pemuji. Ada yang tidak bisa keduanya. Pak, saya bisa berdoa. Puji Tuhan. Pak, saya bisa menasehati. Puji Tuhan. Pak, saya bisa mengunjungi orang-orang sakit. Wah, puji Tuhan. Itu karunia Tuhan. Pak, saya bisa begini, begitu. Wah, macam-macam. Puji Tuhan. Itulah karya Roh Kudus. Cuman bagaimana karya Roh Kudus itu dalam membarui kita setiap hari? Bapak-Ibu, yang pertama, Roh Kudus membebaskan kita dari hidup yang dikuasai oleh dosa. Roma 8 ayat yang pertama berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ini kabar yang luar biasa. Kenapa? Karena dikatakan tidak ada penghukuman. Tidak ada penghukuman bukan berarti kita ini sempurna. Bukan berarti kita ini is very good. Bukan berarti kita ini tidak pernah jatuh. Bukan berarti kita ini selalu benar. Tetapi justru karena kita ini ada di dalam Kristus. Keselamatan itu dimulai dari karya Kristus. Kristus mengampuni. Kristus yang menebus kita dari dosa. Kristus yang memberikan hidup yang baru. Tetapi kemudian di ayat 8 berbicara di ayat kedua, hukum roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum Taurat. Di sini Paulus menjelaskan bahwa Roh Kudus membawa orang percaya keluar dari kuasa dosa. Keluar dari kuasa maut. Diperbaharui. Berarti apa? Ketika kita mengalami pembaharuan berarti kita mengalami pembebasan dari kuasa dosa. Sehingga mampu hidup menurut kehendak Allah. Di bawah kuasa dosa kita dibebaskan untuk hidup menurut apa maunya Tuhan. Bukan berarti juga orang percaya tidak pernah jatuh dalam dosa. Tetapi dosa tidak lagi menjadi penguasa hidupnya. Dulu dosa mengendalikan kita. Marah sedikit, ngapain? Meledak-ledak. Banting piring, banting gelas, piring terbang. Dulu kalau disakiti, apa yang kita lakukan? Balas dong, gitu kan? Kita cenderung punya mindset kalau kamu dipukul sekali, pukul dua kali. Tinju sekali, tinju dua kali. Dulu kalau kita dicela, dikata-katai, apa yang kita lakukan? Apa? Diem aja? Balas, Pak. Enak aja. Dia ngomongnya kayak gitu seenaknya, masa saya enggak bisa balas dia? Enak aja. Gitu kan? Dulu ketika ada kesempatan, wah,
0: saya ambil untung yang banyak kalau bisa.
1: Dulu ada godaan, aduh nyerah deh, ya gimana Pak? Orang di hadapan saya ada amplop isinya 10 juta, masa saya gak ambil Pak untuk memperlancar kasus ini? Masa saya kan ya sayang-sayang Pak, saya kan juga butuh makan, keluarga saya juga butuh makan, kan gitu. Tetapi ketika Roh Kudus bekerja, dia membarui hati kita. Kita mengalami sesuatu yang berbeda. Bukan kita tidak lagi bisa tergoda, tidak. Tetapi ketika dibawa kuasa Roh Kudus, ada kuasa yang menaungi hati kita, ada kuasa yang menaungi diri kita, yang berkata, jangan. Ada dorongan dalam hati kita yang mengingatkan, itu bukan jalan Tuhan. Ada suara dalam hati kita yang berkata, ampunilah, jujur aja, rendahkan dirimu. Jangan balas kejahatan sama kejahatan. Dikata-katai jangan balas dengan kata-katai lagi. Kasih dia berkat. Itulah namanya pembaruan. Pernah alami seperti itu? Ketika melakukan sesuatu, mau balas dendam, ada suara di hati kita, jangan loh, jangan. Pernah ngalami begitu? Saya yakin pernah. Persoalannya adalah, mau nurut apa enggak? Gitu kan? Ada suara dalam hati, jangan, enak aja. Saya yang disakiti, saya yang gak enak hati, saya gak ngelawan. Itu kan? Tetapi ketika di dalam kuasa Roh Kudus, Roh Kudus membarui hati kita. Jangan, jangan ya, jangan ya, jangan. Tepuk sebelah kanan kiri, jangan ya. Kenapa? Karena bayangkan ada sebuah mobil. Ada sebuah mobil yang melaju begitu kencang. Mesinnya banter, mobilnya terus, pas turunan juga. Tiba-tiba si pengemudi itu ada tikungan tajam di depan. Bayangkan kalau mobil itu gak ada rem. Apa yang terjadi? Ya lunyur gitu kan. Hancur. Sama seperti kita. Kita punya dorongan. Dalam diri ini masih ada egois. Ya? Ya gak? Dalam diri ini masih ada amarah. Dalam diri ini masih ada kesombongan. Dalam diri ini masih ada keinginan untuk mendapatkan apa yang kita mau. Tetapi ketika Roh Kudus bekerja sebagai pengingat dari dalam ini, maka kita ini makin terkendali. Jadi pertanyaannya bukan apakah saya pernah tergoda. Semua orang bisa tergoda. Pertanyaan adalah, siapa yang pegang kendali atas hidup saya? Siapa yang pegang kendali atas hidupmu? Sayakah? Dosakah atau Roh Kudus? Maka dari itu, mari kita jangan salah memahami kebebasan. Kadang kita berpikir, saya sudah dimerdekakan oleh Kristus. Hidup saya merdeka. Perhatikan, kalau kita merdeka dalam Kristus, bukan berarti kita bebas melakukan apa saja. Tidak. Kemerdekaan dalam Kristus bukan bebas melakukan dosa. Tetapi kemerdekaan di dalam Kristus bebas dari dosa untuk hidup bagi Allah. Kita bebas melayani Allah. Kalau dulu saya marah karena saya mau. Tetapi sekarang saya belajar mengendalikan diri karena Kristus. Dulu saya membalas karena saya sakit hati. Tapi sekarang saya memilih mengampuni karena Kristus sudah mengampuni saya. Kalau dulu saya hidup menurut keinginan saya, sekarang saya hidup menurut apa maunya Tuhan. Itulah pembaharuan. Yang kedua, apa yang Roh Kudus Tuhan lakukan dalam membaharui hidup kita? Roh Kudus membaharui hidup kita untuk menjadi pembawa damai dan serupa Kristus. Tapi saudara, segala sesuatu yang diperbaharui itu akan memiliki tujuan yang baru. Tidak lagi yang lama. Dalam Efesus ada ungkapan satu manusia baru. Satu manusia baru dalam bahasa aslinya kainos itu baru dalam arti kualitas.
0: Orangnya tetap, tetapi kualitasnya sudah baru, berbeda dengan yang lama. Artinya pembaharuan Roh Kudus bukan bersifat pribadi, tetapi dia juga bersifat relasional, di mana orang yang diperbarui diperdamaikan dengan Allah, tetapi juga diperdamaikan dengan sesama. Dengan Allah dia berdamai, dengan sesama dia juga didamaikan. Bahkan dia hidup dalam kesatuan sebagai tubuh Kristus. Disinilah Rasul Paulus berbicara tentang Kristus yang menjadi damai sejahtera kita. Kristus meruntuhkan tembok-tembok pemisah. Sebelumnya kita bermusuhan, apalagi kita dengan Allah. Karena dosa kita bermusuhan dengan Tuhan. Akhirnya gampang sekali kita mudah menjadi musuh dengan teman kita sendiri. Tetapi di dalam Kristus, Roh Kudus yang membaharui kita, Kristus sudah merobohkan tembok pemisah itu. Bahkan dalam teks, Kristus meruntuhkan tembok pemisah antara Yahudi non-Yahudi, lalu menciptakan manusia baru. Dan disinilah yang menarik, ketika Roh Kudus membaharui seseorang, perubahan itu bukan terjadi untuk diri sendiri, tetapi dengan hubungan dengan orang lain. Bayangkan ketika ada dua rumah yang dipisahkan oleh tembok tinggi, yang tembok itu berdiri, kamu di sana, saya di sini. Kita berbeda satu sama lain. Kalau perlu, kita tidak perlu saling peduli, saling ngobrol. Kira-kira apa yang terjadi 20 tahun lagi? Sama aja kan? Sama aja. Bayangkan kalau kita hari ini, kita cuek satu sama lain. Ah, kamu, saya. Kamu jatuh, saya ketawain. Kamu di situ ya, sudah begitu. Bayangkan kalau kita cuek satu sama lain. Apa yang terjadi 20 tahun lagi? Apa yang terjadi? Kristus datang, hadir dalam hidup kita, hadir dalam keluarga kita, hadir dalam gereja kita. Dia meruntuhkan tembok itu. Dan bisa jadi hari ini ada tembok-tembok yang berdiri di antara kita dan orang lain. Ada tembok sakit hati, ada tembok gengsi, ada tembok-tembok kesombongan, ada tembok prasangka, tembok kepahitan, tembok yang berkata, dia harus minta maaf dulu dong sama saya. Ada tembok yang berkata, saya tidak pernah akan lupa apa yang dia lakukan sama saya. Awas ya. Dan masih banyak tembok-tembok yang lain. Masih banyak. Kristus datang untuk menghancurkan tembok itu. Saudara, Roh Kudus tidak hanya membuat kita rajin beribadah, tetapi Roh Kudus juga ingin menghancurkan segala tembok di hati kita. Tapi bagaimana kita tahu bahwa kita ini sudah diperbaharui oleh Roh Kudus? Masalahnya adalah bukan seberapa banyak kita berbicara tentang Roh Kudus, tetapi persoalannya adalah bagaimana roh, buah roh itu menjadi nyata dalam hidup kita. Buah roh itu apa aja? Kasih, lalu sukacita, lalu damai sejahtera, lalu nah gini aja gak apal ya, kesabaran, lalu kemurahan, lalu kebaikan, lalu ya itulah pak ya, apalagi pak, terserah bapak lah ya, saya gak usah ngomong bapak aja ya. Kesetiaan, lalu kelemah, kelembutan, lalu yang terakhir, nah ini kayaknya keras nih yang terakhir ini ya. Berarti benar-benar harus bisa menguasai diri. Itulah buah Roh Kudus. Tapi buah itu nampak enggak dalam hati kita nih? Nampak enggak dalam hidup kita? Memang buah itu tidak muncul dalam satu malam. Sama seperti pohon yang tidak bisa bertumbuh dalam satu malam. Begitu juga kita. Hari ini kita mungkin masih marah-marah. Tetapi beberapa bulan kemudian kita mulai mampu mengendalikan diri. Hari ini kita mungkin sulit mengampuni. Tetapi Tuhan sedang mengajar kita hari ini untuk melepaskan kepahitan itu. Hari ini kita mungkin mudah takut. Tetapi hari ini Tuhan sedang mengajar kita untuk membangun iman. Itulah proses pembaruan. Hari ini ada yang harus dilakukan, besok ada yang lakukan. Dan inilah Roh Kudus yang Roh Kudus lakukan. Roh Kudus mengubah reaksi menjadi respon. Orang yang belum belajar berjalan dalam roh, di dalam kuasa Roh Kudus, biasanya hidup berdasarkan reaksi. Kalau ada yang sakiti, dia langsung balas. Dicubit sedikit, dia cubit lagi. Kalau ada yang mengkritik, dia langsung marah. Kalau ada masalah, langsung panik. Kalau ada tekanan, langsung nyerah. Tetapi orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia belajar dengan respon yang berbeda. Kalau ada yang menyakiti, dia berkata dalam hati, Tuhan, tolong saya untuk mengampuni. Kalau ada yang mengkritik, dia berkata dalam hati, Tuhan, ajar saya untuk mendengar dengan rendah hati. Kalau ada masalah, dia belajar dalam hati, Tuhan, saya tidak ngerti, tapi saya percaya Engkau akan memampukan saya melewati. Kalau ada tekanan, dia berkata, Tuhan, kuatkan saya. Inilah pembaharuan. Persoalannya adalah, apakah kita masih sama? Sama apa, Pak? Saudara-saudara, kalau hari ini kita bayangkan ketemu foto 10 tahun lagi dengan hari ini, kita bandingkan, banyak berubah enggak? Banyak, Pak. Dulu rambut saya hitam, sekarang hitam. Karena dicat, Pak. Kalau enggak gitu dua warna, Pak. Dulu pipi saya runcing, Pak, ke atas. Sekarang, Pak, runcing ke bawah, Pak. Banyak yang berubah, iya. Tetapi yang lebih penting adalah hati kita berubah enggak dari 10 tahun yang lalu sampai hari ini? Ada perubahan enggak di hati kita? Atau hati kita tetap sama? Tetap simpen dendam, tetap simpen amarah, karakter kita enggak berbeda. Kita enggak bisa kendalikan diri. Karena tujuan Roh Kudus bukan sekedar kita merasakan sesuatu yang nikmat dalam ibadah hari ini. Tujuan Roh Kudus adalah membuat kita untuk menjadi seorang yang berbeda ketika kita keluar dari gereja ini. Maka dari itu jangan melawan pekerjaan Roh Kudus. Ngomong-ngomong jangan melawan pekerjaan Roh Kudus, saya membawa alat. Ya, puji Tuhan. Saya suka dengan sekolah minggu, maka itu saya membawa alat yang menarik untuk anak-anak. Saya selalu berkata, anak-anak, ini adalah kotak taat. Bapak Ibu, ini adalah kotak taat. Kotak taat itu dia akan berhenti ketika ada orang yang berkata stop. Ya. Hukum gravitasi berkata benda itu akan jatuh dari atas ke bawah. Tetapi menariknya, kotak ini adalah kotak taat. Kotak taat bahwa dia, kotak ini akan berhenti ketika ada yang berkata stop. Ah, kita coba ya. Taat enggak kotak ini ya? Kita coba ya, kita coba. 1, 2, 3. Tuh kan enggak ada yang ngomong stop ya, cuman 1, 2. Yang lain cuman, "Hah, yang benar gitu kan ya?" Coba, coba, coba, coba. 1, 2, 3. Enggak semua kan ya? Ya. Coba, coba. Yang keras. Mari. Yuk, ya. Sebelahnya Bu Sally ya. Yang keras ya. Oke. 1, 2, 3. Bilang jalan dong. Tuh kan jalan. Coba lagi ya. Coba lagi ya. Yang keras ya, yang keras. 1, 2, 3. Tuh kan. Bilang jalan. Jalan, jalan. Sesimpel itu bukan? Ya. Roh Kudus sedang berkata, kalau Roh Kudus berkata, minta maaflah. Minta maaf. Kalau Roh Kudus berkata dalam hatimu, ampunilah. Ampunilah. Kalau Roh Kudus bilang stop. Berhenti, berhenti. Jangan jalan lagi. Kalau Roh Kudus berkata, layanilah, layanilah. Ya, saudara, keselamatan itu bukan hanya sekedar kita memiliki masa depan di surga. Tetapi keselamatan itu membuat kehidupan kita di bumi ini berubah dan diperbaharui. Kristus sudah menyelamatkan kita. Roh Kudus membaharui kita. Dan hidup kita menjadi kesaksian bagi banyak orang bahwa Kristus benar hidup di dalam hati kita. Mari tanyakan pada diri sendiri. Apakah keselamatan itu sudah ada dan terlihat dalam kehidupan saya? Apakah hati saya ini diperbaharui oleh Roh Kudus? Karena ketika Roh Kudus membaharui, dia diperbaharui hati, diperbaharui pikiran,
1: diperbaharui perkataan, diperbaharui hubungan, diperbaharui karakter, dan diperbaharui cara hidup. Sehingga makin hari kita makin berkata, hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Lagu ini, perkataan ini ada lagunya ya. Kita nyanyi lagi sama-sama ya.

Mari kita sambil tutup mata, sambil berkata dalam hati, Tuhan, hidupku bukannya aku lagi, tapi aku mau hidupku ini Engkau yang hidup dalamku, yang terus diperbaharui oleh Roh Kudus. Dan hidup ini adalah hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Sambil menepuk dada dengan tangan kanan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku dengan teduh.

0: kami, ya Tuhan. Ini kami, yang kami di mana mau berkomitmen di hadapan-Mu, bahwa hidup kami setelah ini bukannya hidup untuk aku lagi dan aku lagi. Tapi kami mau Engkau yang hidup dalamku, ya Tuhan. Engkau yang terus membarui hatiku. Engkau yang terus membarui pikiranku. Engkau yang terus membaharui segala langkahku, agar hidupku memuliakan nama-Mu. Biarlah hidup yang sekali ini yang Tuhan berikan adalah hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Semasa kami masih bernafas, ya Tuhan, meskipun tubuh kami lemah, kami mau Engkau hidup dalamku, ya Tuhan. Hidup yang memuliakan nama-Mu. Tuhan, tolong saya yang lemah ini. Tolong kami yang masih hidup dalam kehidupan yang lama. Ya Roh Kudus, baharui hatiku. Ya Roh Kudus, hiduplah dalamku. Baharui hati dan pikiranku. Agar hidupku yang satu kali ini memberkenan hati Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh tertanam dalam hati kami yang subur, bertumbuh, dan untuk memuliakan nama-Mu. Dan biarlah hidup kami setelah kami keluar dari gedung ini hari ini adalah hidup yang makin diperbaharui. Hidup yang merasakan akan indahnya Tuhan. Hidup yang membagi keindahan itu bagi sesama kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Pimpin hidup kami. Di dalam Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan naikkan syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
1: Bapak Ibu Saudara, mari kita melanjutkan ibadah kita. Di keluarga kita, di pekerjaan kita, di lingkungan rumah kita. Kita mau hidup seperti Dia. Semua karena anugerah Tuhan. Mari kita akhiri pada hari ini. Saya undang dapat bangkit berdiri.

jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai sekarang sampai selama-lamanya.

Kita mulai ibadah kita dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tak pernah berkesudahan dinyatakan atas kita sekalian. Amin.

siapa terus dengan terdengarnya nada musik ini, maka selesai sudah untuk sepanjang siaran hari ini, Minggu 23 Agustus 2026. Baik sahabat Iktus, mari kita datang pada Tuhan untuk mengucap syukur. Bapa di surga, Allah di dalam Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa untuk anugerah keselamatan kekal yang sudah Engkau berikan kepada kami. Yang bersyukur untuk Radio Iktus sepanjang hari ini boleh mengudara. Untuk itu Bapa, kami yakin dan percaya oleh karena berkat-Mu, penyertaan dan pimpinan Tuhan, sehingga jalannya siaran Radio Iktus mengudara sepanjang hari ini boleh berjalan lancar. Semua berkat campur tangan Tuhan. Dan kami berdoa biarlah setiap program mata acara yang sudah kami udarakan dan kami siarkan sungguh-sungguh boleh menjadi berkat bagi sahabat-sahabat Iktus dan seluruh pendengar kami dimanapun mereka berada. Bapa, terima kasih. Kami ucap syukur juga untuk lawatan Tuhan buat Radio Iktus sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih dan kami berdoa buat seluruh sahabat Iktus dan pendengar kami dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati setiap mereka, beri kesehatan, kekuatan yang baru, dan biarlah berkat Tuhan terus tercurah dalam kehidupan mereka, terlebih buat para donatur yang setia. Mari Bapa berkati usaha pekerjaan mereka, Engkau buat semuanya berhasil. Terima kasih untuk para narasumber yang sudah membagikan dan sudah mengedukasi kepada masyarakat. Dan biarlah Tuhan Engkau juga memberkati pekerjaan mereka. Demikian juga para pengiklan yang ada, kami percayakan semuanya dalam berkat dan pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk gereja-gereja Tuhan yang masih membantu pelayanan siaran radio itu sampai hari ini. Biarlah Engkau berkati setiap gereja-Mu Tuhan, juga hamba-hamba-Mu yang setia melayani. Engkau memberkati secara luar biasa. Bapa, terima kasih. Dan malam ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, biarlah tetap dalam pimpinan penyertaan Tuhan. Kami berdoa untuk situasi kondisi bangsa Indonesia saat ini yang sedang tidak baik-baik saja. Bapa, kami berdoa biarlah Tuhan yang akan campur tangan menolong, memberikan hikmat marifat-Mu kepada setiap pemimpin bangsa kami, sehingga mereka bisa menjalankan roda pemerintahan ini dengan sungguh-sungguh, terlebih dengan takut akan Tuhan. Dan biarlah Indonesia untuk kedepannya Tuhan yang akan campur tangan, sehingga Indonesia benar-benar melalui para pemimpin yang ada boleh memperhatikan seluruh masyarakat Indonesia dan tetap ada dalam damai sejahtera Tuhan. Bapa, ampuni bangsa kami, ampuni dosa-dosa para pemimpin bangsa ini, pulihkan negeri ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Lalu sementara doa itu sedang turun dari udara untuk sementara waktu, dan esok pagi biarlah Tuhan juga akan campur tangan menolong memberkati, sehingga Radio Iktus boleh mengudara kembali. Kau siapkan para penyiar, narasumber, hamba-hamba Tuhan yang akan Tuhan pakai dalam siaran esok pagi. Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapa di surga, ampuni dosa kesalahan kami. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang ajaib. Amin.

Sahabat Ikhtus, kini tiba saatnya kita berpisah. Kami seluruh kerabat kerja Radio Ikhtus mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesetiaan sahabat. Inilah The Station of Salvation 95 FM Radio Ikhtus, sahabat Anda yang memancar dari Jalan Mukas dalam 4 nomor 9 di Kota Semarang. Kita berpisah dan sua kembali esok pagi hari Senin 24 Agustus 2026 pada pukul 4:50. Sahabat Ikhtus, biarlah damai sejahtera dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus.

Selamat berjumpa lagi dengan kami. Inilah The Station of Salvation, Radio Iktus sahabat Anda, yang memancar dari Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9 di Kota Semarang. Saat ini, kembali berada di udara melalui 96.5 FM untuk menyampaikan program siaran sepanjang hari ini, Senin 24 Agustus 2026. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus beserta dengan kita.

sahabat itu, sebelum kita memulai siaran pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama. Sungguh Allah yang kami muliakan, yang kami tinggikan, sungguh alangkah baiknya pagi hari ini kami boleh bersama-sama menemani sahabat Iktus dalam siaran pagi hari ini. Engkau yang akan melindungi kami dalam siaran pagi, sore hingga malam nanti. Kami berdoa untuk kelancaran siaran hari ini, Tuhan yang akan melindungi, jauhkan dari pemadaman listrik, jauhkan dari gangguan-gangguan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang akan bertugas di hari ini. Kiranya firman ataupun pujian akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, berkati hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.

Yesaya 58 ayat pertama sampai 14. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya, mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah, tanyanya. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kau kehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri? Jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur, sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil, dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong, dan Ia akan berkata, "Ini aku." Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa, dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku
akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu. Sebab mulut Tuhanlah yang

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda. Bersinergi untuk berbagi. Halo, selamat pagi. Selamat bertemu lagi pagi hari ini dalam kabar baik. Kasih Tuhan selalu menyertai kita dan kita rasakan kehangatan ya. Selamat pagi, selamat bangun pagi. Tentunya sahabat merasakan ada sukacita, bersyukur dalam kondisi kesehatan yang baik ya. Kiranya kasih karunia dan rahmat Tuhan menuntun kita sepanjang hari ini. Selamat pagi sahabat sekalian, percayalah bahwa pada waktu Tuhan, dan percayalah Dia karena Dia memiliki hal-hal yang luar biasa. Selamat pagi, selamat menikmati pagi hari ini dengan keceriaan bersama dengan keluarga Anda. Nikmati pujian yang sudah saya siapkan untuk menemani sahabat-sahabat semuanya dalam kabar.

Ya, sahabat sekalian, selamat bergabung bersama Itusnya. Mulailah hari ini kita semuanya dengan memuji Tuhan atas kebaikan dan juga belas kasihannya. Selamat pagi. Hari ini kita bawa sukacita, iman dan berkat yang tidak ada habisnya. Ya, baik sahabat sekalian, kita akan mendapatkan hari penuh berkat kasih karunia. Selamat pagi semuanya, Tuhan sudah menyinari hari ini hati kita dan juga memenuhi hati dengan kedamaian. Yuk, bersama-sama menikmati merayakan hari yang baru.

Ya, masih dalam kabar baik hari ini. Selamat pagi, sukses buat sahabat semuanya. Selamat meraih mimpi, selamat kembali beraktivitas, ada sukacita. Dan kita tetap terus merenungkan kebaikan Tuhan yang sudah kita terima. Mari sahabat sekalian, kita rayakan pagi hari ini. Semoga pagi hari ini dipenuhi doa dan juga jiwa kita dipelihara oleh firman Tuhan. Selamat pagi, ya, bersama-sama dimanapun sahabat berada. Terimalah pujian dalam kabar baik hari ini.

0: saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan mendengar firman Tuhan. Judul firman Tuhan pagi hari ini adalah bahaya menolak firman Allah, ya, atau bahaya menolak firman Tuhan. Ya, di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru ada sebuah teologi yang berbeda mengenai kata mendengar, ya. Kalau di dalam perjanjian lama itu mendengar itu berarti melakukan. Ya, kalau dalam perjanjian baru orang mendengar belum tentu melakukan. Nah, ini perbedaan budaya, mungkin budaya Yunani dengan budaya Ibrani. Kalau di perjanjian lama dikatakan maka orang itu mendengar firman Tuhan, dia melakukan. Tapi kalau di perjanjian baru maka orang itu mendengar firman Tuhan, dia belum tentu melakukan. Nah, budaya kita orang Indonesia mungkin lebih dekat dengan budaya Yunani. Ya, kita banyak mendengar firman Tuhan belum tentu melakukan. Harusnya kita belajar dengan orang-orang Yahudi itu, kalau mereka saya mendengar firman Tuhan, dia melakukan. Ya, ini budaya dan teologi yang agak berbeda. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan membaca Amsal pasal 1 ayat 20 sampai dengan 25. Ya, kita akan belajar beberapa ayat hari ini. Kita baca Alkitab kita bersama-sama. 1, 2, 3. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya, di atas tembok-tembok ia berseru-seru, di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu ini? Pencemooh masih gemar kepada pencemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya aku akan mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku. Bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku. Ya, ini nasihat daripada Amsal, yang saya kira kita di Amsal dibayangkan bahwa seseorang itu seperti teguran itu dibayangkan seperti seorang bapak sedang mendidik anak-anaknya. Ya, itu seperti hubungan antara Allah zaman itu dengan umat. Ya, Allah dibayangkan sebagai seorang bapak yang sedang menasihati anak-anaknya, dan anak-anaknya adalah umat Israel. Ya. Nah, ada pokok-pokok dalam kitab Amsal pasal 1 ini yang sangat penting sekali. Ya, untuk membuka seluruh kitab Amsal, kuncinya adalah mendengar tadi. Yang pertama, Amsal pasal 1 ayat 20-25, yaitu mengenai peringatan untuk tidak menolak teguran. Kita diperingati untuk tidak menolak teguran. Ada beberapa fakta mengenai hikmat. Ya, karena teguran ini adalah sumber daripada hikmat. Ya, hikmat ini prosesnya harus lewat teguran itu. Hikmat yang selalu tersedia, dikatakan di lapangan, di atas tembok, di pintu gerbang. Ya, hikmat itu selalu tersedia di mana-mana, saudara. Tinggal kita mau mendengar, melakukan atau tidak. Ya, dikatakan hikmat itu ada di jalan, ada di lapangan, ada di tembok, di pintu gerbang. Ya, dia berseru-seru di sana. Ya, dibayangkan hikmat ini seperti seorang yang sedang berseru-seru untuk didengarkan apa yang dikatakan. Nah, ada beberapa kelompok orang yang merespon mengenai hikmat itu. Yang pertama yang harus merespon mengenai hikmat ini adalah tidak berpengalaman. Ya, biasanya orang yang menolak hikmat, siapa orang yang sering menolak hikmat? Menurut pengamatan kitab Amsal adalah orang yang tak berpengalaman. Siapa orang yang tidak berpengalaman? Dikatakan itu anak-anak muda. Anak-anak yang belum, usianya belum menginjak dewasa. Ya, mereka yang tidak berpengalaman. Siapa yang menolak hikmat biasanya? Para pencemooh yang masih gemar kepada cemooh. Orang-orang yang suka nyemooh ini, yang selalu menyalahkan orang lain, merendahkan orang lain, ini biasanya susah sekali untuk mendengar atau menerima hikmat. Bahkan dia menolak hikmat. Yang ketiga, kelompok orang yang ketiga yang sering menolak hikmat adalah orang bebal yang benci kepada pengetahuan. Dia tidak hanya orang bebal, ya, bahasa Semarangnya apa, gablek. Ya, orang bebal. Jadi bayangkan orang yang tidak punya telinga. Ya, tidak pernah mau mendengar, bahkan dia benci kepada pengetahuan. Orang-orang sini suruh sekolah kalau sekarang enggak mau. Milih-milih apa? Dia main game. Dia ada di jalanan, ya. Dia melihat hal-hal seperti itu. Dia bahkan benci kepada hikmat. Karena sumber hikmat adalah diawal dari pengetahuan ini. Jadi tiga kelompok orang yang menurut Amsal menolak hikmat adalah orang yang tidak berpengalaman, anak-anak muda, para pencemooh, ya, orang bebal. Ini tiga kelompok orang yang menolak hikmat ini, saudara-saudara. Nah, dikatakan oleh Amsal bahwa ayat 23 sampai 25, berpalinglah kamu kepada teguranku, ya, atau bahasa perjanjian baru, bertobatlah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Jadi orang ini, atau dibayangkan sebagai seorang bapak yang sebetulnya adalah Allah sendiri, dia rindu sekali untuk dia mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanmu kepadamu. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku. Bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku. Ini satu keadaan yang pada zaman itu orang-orang Israel, ya, yang sudah ditolong oleh Tuhan, kata mengulurkan tanganku itu. Tapi mereka dipanggil aja tidak mau menengok, saudara. Ya, dia menolak untuk dipanggil. Tidak ada orang yang menghiraukan. Tragis sekali, ya, kebenaran itu kadang-kadang. Bahkan dikatakan dia mengabaikan. Dan dinasihati mungkin didengar, tetapi diabaikan. Ya, ngomong apa sih kamu? Ya, aku tidak butuh. Tidak mau mendengar teguranku. Tidak mau mendengar teguranku. Ini kata kunci yang sangat penting, saudara. Nah, apa bahayanya kalau kita mulai tidak mau mendengar teguran, menolak firman Allah ini, ya, tidak mau menerima teguran, mengabaikan nasihat, ya, tidak mau dipanggil, ya, tidak menghiraukan. Ini satu bahasa sebetulnya, cuman dengan gaya bahasa yang berbeda-beda. Intinya adalah dia menolak firman. Nah, apa bahayanya? Jangan berpikir kalau kita menolak itu gak ada bahayanya. Ya, cuek bebek, saudara-saudara. Coba lihat berikutnya. Misalnya ini ajakan bagus, ya, ajakan untuk menerima teguran. Pada saat Tuhan Yesus melewati daerahnya Sakyus. Sakyus ini orang pendek, ya. Katanya tubuhnya pendek, tapi dia ini kepala pemungut cukai. Jangan main-main. Jabatannya tinggi. Pasti dia orang kaya. Cuman sayang dia mengkorupsi atau menagih sesuatu yang melebihi targetnya pemerintahan Rom. Ya. Tapi pada saat dia mau melihat Yesus, dia punya kerinduan. Apa sih yang membuat Yesus ini sangat terkenal? Luar biasa. Dia menyembuhkan, membangkitkan orang mati, mengusir setan, memberi makan 5.000 orang. Sakyus rupanya mendengar semua berita mengenai kehebatan, kedahsyatan Tuhan Yesus ini. Saya mau melihat seperti apa Tuhan Yesus itu. Dia mencoba melihat, dia jinjit, dia mungkin naik kursi gak lihat juga karena dia pendek, dan Yesus dikerumuni oleh ribuan orang. Di kitab Lukas dikatakan Sakyus ini lari secepat mungkin mendahului orang banyak. Mungkin diketawain sama anak-anak kecil. Mungkin diketawain juga dengan orang-orang. Tapi Sakyus ini cerdik. Dia lihat di depannya ada pohon ara. Dia naik pohon ara. Mungkin pohon ara ini kan bukan pohon tinggi, ya. Dia naik pohon ara, ya, kemudian dia nengkrong di situ. Dan tiba-tiba Tuhan Yesus berhenti tepat di bawah pohon ara itu. Mungkin semua barisan di belakang tiba-tiba ada apa? Kenapa berhenti? Ya, apakah Yesus mau buat mujizat? Apakah Yesus mau menegur Sakyus? Yang mereka sudah tahu lah Sakyus ini orang seperti apa. Tapi Tuhan Yesus berkata seperti ini, Sakyus, turunlah, aku mau mampir ke rumah. Saudara-saudara, kalau Tuhan Yesus ini seperti artis yang luar biasa, atau seperti pemain sepak bola Ronaldo, atau seperti Messi tiba-tiba masuk ke rumahmu, Ya, itu kalau datang ke Semarang pasti hari Minggu begini gereja mungkin separuh kosong orang mau lihat tentang film yang terkenal ini. Saudara, ya Tuhan Yesus, aku mau mampir ke rumahmu. Zakheus menolak dengan ajakan itu. Tidak, Zakheus tidak menolak. Dia langsung lari ke rumahnya. Mari Tuhan, aku mampir ke rumah. Pada saat mampir ke rumah, mungkin dia jantungnya berdetak dan dia berkata kepada Tuhan Yesus, apa yang kuperas akan kukembalikan 4 kali lipat. Wow. Ya, dia rupanya meras, dia ambil uangnya kemudian dia bagi-bagi. Zakheus jadi miskin. Mungkin orang berkata, mungkin hari itu dia miskin, tetapi hartanya sudah terlalu banyak. Dia tetap menjadi kaya. Dia mulai menjamu Tuhan Yesus dan murid-muridnya dan orang-orang yang ikut pada zaman itu. Sehingga Tuhan Yesus berkata, malam ini anak Abraham yang hilang telah kutemukan. Luar biasa. Akibat daripada mendengar ajakan Tuhan Yesus, ada pesta di rumah Zakheus. Zakheus yang hilang menjadi anak orang Romawi, sekarang dia kembali menjadi anak Abraham. Dia mulai bertobat. Dia, aku tidak mau memeras lagi. Aku bahkan membagi uangku yang kuperas, boleh datang ke sini, akan kukembalikan sekian kali lipat. Saya sudah kasih Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita membaca Filipi pasal 4 ayat 19, orang-orang di Filipi ini, walaupun mereka dalam keadaan kekurangan, orang Filipi ini, dia mengumpulkan dananya. Kemudian dia mengirim dananya itu kepada Rasul Paulus yang ada di penjara di Roma. Sehingga Rasul Paulus setelah menerima bantuan dari orang-orang Filipi, bahkan tidak hanya menerima bantuan, ada anak muda yang membawa bantuan itu, namanya Sinsogos. Dia mendampingi Paulus di penjara. Ya, dia mungkin mencuci jubahnya karena Paulus sudah tua. Dia sakit-sakitan, matanya keluar nanah terus, kemudian bekas-bekas luka dilempari, dipukuli itu masih belum sembuh. Dan Sinsogos ini membantu Paulus di masa tuanya. Tapi karena Sinsogos ini gak pernah bekerja keras mungkin, dia sakit keras hampir mati, Sinsogos ini. Tapi pada saat dia menulis surat Filipi ini, Sinsogos sudah sembuh. Kemudian dia suruh pulang kembali ke Filipi. Dan orang Filipi menjadi sukacita karena orang Filipi ini sedih sekali. Oleh karena itu kata sukacita ditulis 19 kali di pasal kitab Filipi ini, saudara-saudara. Dan mereka bersukacita, dan lebih bersukacita lagi karena Paulus mengatakan ini, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ayat ini boleh ditulis. Saya sering mengirim ayat ini kepada orang-orang yang sering kali tiba-tiba mengirim berkat kepada saya. Pada saat saya membangun rumah gereja ini, ya banyak teman-teman lama kami yang pengusaha-pengusaha itu yang mengirim, ya, mengirim, pastor ini saya kirimi sekian, ya saya tulis ayat ini, ya Filipi pasal 4 ayat 19. Ini hanya boleh surat kitab ini dihafal kepada orang-orang, Allahku memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Dan ayat ini akan digenapi dalam hidupmu pada saat engkau mulai membantu kepada pekerjaan Tuhan, kepada hamba-hamba Tuhan yang sedang membutuhkan, saudara-saudara. Dan banyak kali, ya mungkin puluhan ayat ini saya tulis selalu kepada teman-teman kami yang membantu pembangunan rumah ini yang habis kira-kira 600-an, saudara-saudara. Ya, Tuhan tidak pernah berhenti. Tuhan selalu berjalan. Siapa yang menerima firman, dia mendapat berkatnya. Tapi bagaimana mereka yang menolak firman ini? Saudara-saudara, Amsal pasal 1 ayat 26 sampai 28. Akibat daripada menolak teguran, maka aku juga akan mentertawakan celah kamu. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai, dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh. Apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu, pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Menakutkan ya. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Kadang-kadang orang Kristen yang nanti kan, aku gak usah lah gini-gini gak tahan. Nanti kalau ada apa-apa kan aku bisa berdoa, kan aku bisa mencari Tuhan. Tapi jangan berpikir bahwa Tuhan selalu menjawab doamu, bahwa Tuhan selalu dapat engkau temui. Kalau engkau tidak mau mendengar firman, engkau menolak firman, akibatnya sangat mengerikan. Saudara-saudara, contoh di dalam perjanjian lama, ada seorang yang bernama Raja Saul. Ya, Nabi Samuel berkata, Raja Saul, nanti pada saat kamu mau berperang, kita harus tanya kepada Tuhan. Dan aku ini imam, aku ini hakim, aku ini nabi, akulah yang punya hak untuk berdiri di hadapan Allah untuk mempersembahkan korban. Ya, tapi pada saat ditunggu, Samuel tidak datang-datang. Padahal orang Amal sudah mengepung, sudah dekat. Ya, rupanya Samuel sengaja menguji Saul. Apakah Saul mau mendengar firman atau tidak, saudara? Ya, tapi pada saat itu Saul mengambil jalan pintas. Dia tidak mau mendengar kata-kata Nabi Samuel. Dia potong sapi sendiri. Dia korbankan sendiri. Padahal itu tidak boleh dilakukan. Karena dia bukan seorang imam. Dia tidak boleh mempersembahkan korban. Dia melanggar begitu banyak firman. Ya, pada saat itu dia mulai memotong. Dia mulai mempersembahkan. Samuel datang. Dan Samuel begitu kecewa. Samuel begitu marah. Mulai hari ini karena kau tidak mendengar firman Tuhan. Ya, kerajaanmu akan kami cabut. Akan kami berikan kepada orang lain yang hatinya berkenan kepadaku. Wah, Samuel begitu marah, dia langsung pergi, saudara. Dan Saul lari, ya, dia pegang puncak jubahnya Nabi Samuel sampai robek. Dan Samuel berkata, seperti inilah Allah akan merobek kerajaanmu dan mencopot engkau menjadi seorang raja karena engkau tidak mau mendengar firman Tuhan. Dan itu betul-betul terjadi. Dua kali Saul ini tidak taat. Yang berikutnya pada saat perang melawan Midian, kalah. Dan Saul berkata, semua orang, rumah, kambing, domba harus kamu binasakan. Zaman dulu memang begitu kalau hukum perang, ya, dihabisi. Tetapi Saul membawa kambing domba yang tabun. Ya, pada saat Samuel datang di tengah-tengah sorak-sorak Israel, dan Samuel mendengar ada begitu banyak teriakan kambing, domba, sapi. Ditanya, apa ini artinya kambing, domba, dan sapi, dan Raja Ahab yang harusnya kamu potong, kenapa hanya kamu tidak kamu bunuh? Bukankah aku sudah ngomong bunuh semua, termasuk rajanya dan semuanya? Apa ini? Saul berdalih, nanti yang gemuk-gemuk ini akan saya persembahkan. Ayat terkenal dalam kitab Samuel, ya, mendengar itu lebih baik daripada korban lembu yang tambun. Mendengar itu lebih baik daripada korban. Itu kata-kata itu ayat kunci dalam 1 Samuel, saudara. Kalau sudah mau tahu bahwa persembahan-persembahan yang dibawa itu gak ada artinya kalau kamu tidak mendengar firman, mulai hari ini kamu ditolak sebagai raja. Dia nangis semalam-malaman, tapi sudah kadung. Dia tidak taat, dia tidak mendengar, saudara. Dia tidak sabar untuk menunggu Samuel. Ya, dia ditolak, ya. Dia ditolak dan akibatnya begitu mengerikan. Saul ini seluruh keluarganya mati, termasuk dia. Anak-anak yang dicintai Israel kalah habis-habisan di Bukit Gilboa itu, sangat mengerikan, saudara-saudara. Kehancuran keluarga Saul, kehancuran Israel. Kenapa? Karena dia menolak firman Allah. Walaupun Saul menangis, berlutut, memberi korban, Tuhan tidak mau dengar. Tuhan tidak mau dicari. Karena frustasinya dia mencari nenek Endor. Dan nenek Endor hari itu dia dapat penglihatan bahwa besok kamu akan mati. Besok Israel akan kalah. Sesudah dikasih Tuhan Yesus Kristus, bahaya menolak firman Tuhan tidak main-main, saudara. Sangat mengerikan. Amsal pasal 1 ayat 26 sampai 33. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan, tidak memilih takut akan Tuhan, tidak mau menerima nasihatku, tapi menolak segala teguranku, maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang yang tak berpengalaman, tadi yang menolak itu, ya, akan dibunuh oleh keengganannya. Dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Dia tidak hanya memberikan janji perlindungan kepada orang-orang yang mendengar firman Tuhan, tetapi kitab Amsal jelas mengancam begitu keras bagi orang-orang yang tidak mendengar firman Tuhan, yang menolak didikan firman Tuhan, ya mereka akan dibinasakan, mereka akan dibunuh. Ini hukuman yang menakutkan, Saudara. Namun toh demikian ada banyak orang yang menolak firman, yang hanya mengikuti kehendaknya sendiri dan tidak mau mengikuti nasihat Tuhan, yang tidak mau takut akan Tuhan, ya oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan. Akibatnya sangat mengerikan, Saudara. Contoh dari ayat ini di Perjanjian Lama itu contoh yang jelas, yang sering anak-anak sekolah minggu nyanyi, ya. Akibat tidak mendengar firman Tuhan, ya malaikat berkata, kamu harus lari ke bukit sana, ya ke lembah itu, dan naik ke bukit sana, dan jangan tengok ke belakang. Tapi istri Lut, dia lari, dia benar-benar keluar dari rumah, dia lari karena ditarik oleh malaikat itu. Sayang, dia tengok ke belakang, dia tengok hartanya, dia tengok rumahnya, dia tengok hal-hal yang dikasihi, dan hari itu dia menjadi tiang garam. Dia menjadi tiang garam. Kalau sudah piknik ke Israel, lihat Laut Mati, banyak tiang garam di sekitar Laut Mati. Mungkin salah satunya adalah istri Lut ini. Dia menjadi tiang garam. Lembah Yordan yang subur itu tiba-tiba menjadi Laut Mati itu, Saudara. Dulunya sekitar situ subur sekali, tapi karena ketidaktaatan istri Lut ini, tidak mau mendengar, benar-benar hari itu dia separuh mendengar. Ketaatan itu harus mutlak, tidak bisa ketaatan separuh-separuh. Istri Lut taat separuh, dia lari. Sayang, kepalanya masih tengok ke belakang. Dia menjadi tiang garam. Ini sebuah peringatan yang diulang-ulang dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru kepada bangsa Israel. Kalau kamu tidak taat, ada hukuman yang menanti. Ingat cerita Lut, ingat cerita Raja Saul, dan ingat cerita begitu banyak orang di Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Mereka yang tidak mau mendengar firman Tuhan, Saudara, akibatnya sangat mengerikan. Oleh karena itu pagi hari ini, dengar firman, jangan tolak firman Allah, didikan dan hikmat, maka engkau akan mendapatkan keamanan. Ya, seperti firman Tuhan tadi katakan, ya, tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Orang seperti ini, perlindungan Tuhan engkau bisa genggam pada saat engkau mendengar firman Tuhan sungguh-sungguh, engkau melakukan firman Tuhan. Tidak ada malapetaka, engkau akan tinggal dengan aman.
1: Komitmen lagi waktu kita mengatakan kita mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita. Bapa, hambamu mau melakukan firman-Mu dengan segenap hati, karena tujuan hidup kami adalah untuk menyenangkan hati-Mu, Yesus.

0: Mari kita berdoa.
1: Bapa Surgawi, terima kasih hari ini. Biar firman-Mu menolong kami untuk kami mengerti bahaya menolak firman Tuhan. Kami tidak mau cerita Lo terulang dalam hidup kami. Kami tidak mau cerita Saul ada dalam hidup kami. Kami mau mendengar orang-orang seperti Daud yang hatinya selalu taat. Walaupun hidupnya jatuh bangun, tetapi dia maunya taat. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman. Biar kebenaran firman menjadi kekuatan bagi kami, menjadi pegangan bagi kami. Di dunia yang penuh dengan malapetaka, di dunia yang penuh dengan kebinasaan dan kekacauan akhir-akhir ini, penuh dengan perang, penuh dengan korupsi, penuh dengan pembantaian, penuh dengan pembunuhan. Namun biar kami menjadi orang-orang yang taat, sehingga janji-Mu membuat kami teguh. Kami akan tinggal dengan aman di tempat yang dahsyat ini. Tuhan akan memberkati dan menolong kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda. Bersinergi untuk berbagi. Halo, kita ketemu lagi hari ini pagi hari yang cerah. Tentunya sahabat juga sudah kembali memulai segala aktivitasnya dan siap untuk menghadapi rutinitas yang sama di hari Senin. Hari Senin 24 Agustus, sahabat semuanya, setelah 2 hari libur ya, Sabtu Minggu, dan kembali lagi sahabat-sahabat menghadapi rutinitasnya. Tentunya tidak sedikit orang yang benci dengan hari Senin, tapi kita sudah mengelola anak-anak Tuhan, sudah mengelola setiap hari, sehingga setiap memasuki hari ini adalah anugerah ya. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi di Morning Blessing. Hari ini Senin adalah halaman pertama dari babak baru dalam hidup sahabat. Nah, hari ini babak baru juga untuk sahabat itu yang merayakan hari jadinya 24 Agustus 2026. Cepat banget nih ya. Oke, selamat pagi, salam bahagia, salam sejahtera buat kita semuanya. Mari sahabat semuanya, mulailah hari ini, Senin ini, dengan senyuman, dan biarkan semangat sahabat mengalir sepanjang minggu ini. Semangat selalu untuk sahabat yang berulang tahun tepat hari ini 24 Agustus 2026. Yo, saya akan menyapa satu persatu buat sahabat-sahabat itu yang berulang tahun hari ini.

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Kembali lagi setelah kita menikmati pujian untuk membawa suasana pagi hari ini, hari ulang tahun sahabat ya, 24 Agustus. Hari kelahiran bukan sekedar bertambah usia, tetapi ya kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin-kemarin. Yang pertama, 24 Agustus menjadi hari yang sangat berarti, di mana sekian tahun yang lalu sahabat dilahirkan. Selamat ulang tahun Ibu Mulyati, Ibu Maria Simanjuntak. Senang sekali bisa meluncur ke Ibu Deborah Kurniawati di Pandean. Halo juga Bapak Wahyu Purwanto di Turangga Utara, Ibu Kusmiatun di Gendong Selatan, juga Ibu Sri Lestari di Gendong Selatan. Alamatnya sama. Selamat ulang tahun hari ini ditambahkan usia sahabat. Selamat menuliskan kehidupan dan di usia yang bertambah ini membawa hati yang semakin bijaksana ya. Demikian juga langkah yang semakin kuat dan hidup yang semakin bermakna. Hari ini sahabat-sahabat berulang tahun, ini banyak banget ibu-ibu yang berulang tahun ya, juga bapak. Yang pertama biasanya bapak dan ibu nih ya. Ibu Mulyati, Ibu Maria Simanjuntak, Ibu Deborah, Bapak Wahyu Purwanto, ada Ibu Kusmiatun dan juga Ibu Sri Lestari. Ini ibu-ibu setia banget, selalu mendukung dalam doa untuk keluarga dan juga kegiatan-kegiatan dalam aktivitasnya, pelayanannya di gereja ya. Menjadi teladan dan membagikan nilai-nilai kehidupan yang baik ya. Selamat ulang tahun, kiranya semakin bijaksana, panjang umur, sehat, bahagia selalu. Bersama-sama dengan sahabat-sahabat itu yang sudah memberikan ucapan lewat WhatsApp-nya itu, lewat 08.

0: Ayo, Ma. Papa sudah siap tuh. Nanti kita terlambat loh.
1: Halo?
2: Halo, Pak. Hari ini akan ada meeting jam 10. Bapak harus segera sampai di kantor.
3: Pak, berhenti saja dulu, Pak. Bahaya loh, menyetir sambil terima telepon.
1: Ah, gak apa-apa. Halo? Iya, tolong siapkan materi rapat ya. Ya, lalu...
4: Berhati-hatilah saat berkendara di jalan raya dan sayangilah nyawa Anda. Jangan menggunakan ponsel pada saat mengendarai. Atur posisi mengemudi, gunakan sabuk pengaman, ikuti peraturan lalu lintas. Istirahatlah jika mengantuk, atur

0: kecepatan berkendara, jagalah penglihatan pada malam hari, serta gunakan jalur kanan untuk menyalip dan sering-seringlah periksa kaca spion Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
1: Pastikan Anda bersama kami di 96.5 FM

saya akan langsung menyapa sahabat-sahabat semuanya. Ada yang takut bertambah usia? Sahabat sekalian, jangan takut bertambah usia. Setiap tahun itu adalah bukti bahwa kita telah melewati banyak hal dan masih diberi kesempatan untuk terus bertumbuh. Nah, hari ini saya menyapa Ibu Agnes Nugraheni. Di mana alamatnya sekarang nih ya? Selamat ulang tahun Ibu, menjadi guru teladan yang baik nih ya. Membagikan anak-anak supaya semakin cerdas. Ada Ibu Indartini di Trenggulir Raya. Kemudian Bapak Edi Rusmanto Pujianto di Jeruwangi Bang Sri. Halo Kota Bang Sri, apa kabarnya? Bisa diterima dengan jelas ya. Bapak Yeskiel Andi Nugroho di Kelengan Kecil, juga Ibu Lea Kartika di Lusipara, ada juga Ibu Dinda Rosalia di Jomblang Tanah Putih. Hari ini ditambahkan usia baru, kiranya yang telah kita lewati ini menjadi pembelajaran buat kita semuanya dan kita bisa melangkahkan kaki kita dengan harapan yang baik. Nah, selamat memasuki usia yang baru, sahabat-sahabat Itus, Ibu Agnes, Ibu Indartini, ada juga Bapak Edi, Bapak Yeskiel, Ibu Lea Kartika, dan Saudari Dinda Rosalia. Ini saudari atau ibu nih ya, yang penting bersama Itusnya ya. Memasuki usia yang baru, tetap semangat, bermimpi dan berbuat baik, jangan pernah berkurang ya. Mimpi apa yang menjadi kerinduannya terwujud di hari ulang tahun sahabat-sahabat semuanya. Yuk, berbagi sahabat semuanya untuk kebahagiaan, membagikan sukacita dan berikan salam kepada sahabat-sahabat yang berulang tahun ya. Dari orang tua ke anak, anak ke orang tua atau saudara-saudaranya, tentunya saat ini sudah tidak asing lagi dengan ucapan yang diberikan ya. Yuk, panjang umur, sehat selalu, puji-pujian kembali untuk menyambut usia baru sahabat.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024-8412-508.
3: Lihat deh, kok ada bungkus jajanan sih di sini, kan jadi kotor.
4: Aku ambil ya.
3: Tapi kan itu bukan sampah kita.
4: Gak masalah. Nih, tinggal kita masukin ke tempat sampah di sini.
3: Iya ya, jadi bersih.
4: Iya dong, ini kan tanggung jawab kita juga. Lihat, itu ada botol kosong di sana.
3: Ayo dulu-duluan. Ya, dapet. Langsung buang deh.
5: Menjaga kebersihan memang tanggung jawab kita bersama. Lihat, ambil, dan buang. Mudah kan?
6: Lihat, ambil, buang. Lihat, ambil, buang. Siap!
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Ictus, sahabat Anda.
8: Ictus, saya Regina Ivanova, tetap setia terus dalam Tuhan ya. Stay tune terus di The Station of Salvation 96.5 FM, Ictus, sahabat Anda.
9: Ya, masih bersama Eri di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Pagi-pagi sudah menemani sahabat semuanya pagi hari ini ya. Bersinergi untuk berbagi. Berbagi sapaan lewat 96.5 FM ya. Hari ini 24 Agustus, hari Senin di awal pekan. Tentunya semangat yang sudah sahabat. Tentunya sahabat sudah jadikan hari ini sebagai awal dari sesuatu yang luar biasa ya. Berikut ini diucapkan selamat ulang tahun Ibu Leni di Jalan Hiri. Selamat ulang tahun, selamat bertambah usia Ibu Leni. Buat sahabat Ena di Gahanisa Mukti Selatan. Kemudian juga sahabat Floren di Arya Mukti Tengah. Ada juga saudari Yohana Rini Agustina di Ngalian, Ibu Enang Winarti di Ungaran, juga saudara R. Budi Catur Ristantyo di Kapas Tengah Raya. Selamat bertambah usia, kiranya semangat langkah setia langkah sahabat dipenuhi dengan keberkahan. Setiap doa menemukan jalannya dan setiap harapan menjadi kenyataan. Nah, itu adalah doa-doa sahabat semuanya di hari ulang tahun sahabat semuanya. Yang baru saja bergabung, selamat pagi, happy birthday setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 6 hingga pukul 7. Bisa disimak lewat pesawat radio sahabat atau lewat gadget, bisa buka aja di Play Store atau Ictus FM Streaming. Gimana? Gampang kan? Oke, jangan lupa follow IG-nya @ictusfm. Nah, kembali lagi mengajak sahabat-sahabat semuanya di hari ulang tahun sahabat di awal pekan ini. Tentunya sahabat juga sudah menetapkan

0: Bejo, Mak, Bejo.
1: Loh, kenapa Bejo, Le? Kok kayak gitu?
0: Ini loh, Mak, Bejo kelolotan plastik, Mak.
1: Alah, Jojo, lah wong kamu itu kambing kok makan plastik tojo. Apa kamu itu kurang daun singkong? Kok ikut-ikutan ikan paus ya makan plastik gara-gara lautnya tercemar sampah plastik?
0: Makanya tuh, Mak, jangan buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Saatnya kita peduli lingkungan. Jangan menggunakan plastik.
1: Mak ini sudah peduli lingkungan. Wes, ayo semua peduli lingkungan. Kurangi sedotan plastik, kantong plastik, apapun yang mengandung plastik kita kurangi. Siapa lagi kalau bukan kita agar bumi dan laut kita bersih dari pencemaran demi anak cucu kita.
0: Termasuk operasi plastik yo, Mak.
1: Nah, Bejo aja mengiyakan kok, apalagi kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
3: Halo, nama saya Jason. Stay tune terus di 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
4: Menemani sahabat semuanya pagi hari ini awal pekan Senin 24 Agustus ya. Usia sahabat semakin bertambah, bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan dalam hidup sahabat ya. Kiranya di usia yang baru iman sahabat semakin kuat, hati sahabat semakin dipenuhi sukacita, dan setiap cita-cita yang sesuai kehendak Tuhan dimudahkan. Nah, ada lagi nih, masih akan saya sapa Ibu Sunarti di Pedurungan Tengah. Apa kabar Ibu? Selamat pagi, saya menyapa Ibu pagi hari ini. Selalu ingat bersama itusnya ya. Selamat pagi Ibu Sunarti. Kemudian sahabat Olivia, ini sudah masih studi atau sudah bekerja nih? Selamat mencapai dan meraih cita dan cinta ya sahabat Olivia. Kemudian Ibu Dwi Lestari di Sentia Kiraya. Selamat pagi, selamat ulang tahun. Sudah masak apa pagi-pagi? Harumnya masakan Ibu sampai juga ke Mugas ya. Ibu Dwi Lestari. Kemudian untuk Ibu Yusak di Genuk Indah diucapkan selamat pagi, selamat menjadi berkat. Untuk Pendeta AP Chandra di Jalan Senjoyo juga, selamat ulang tahun, selamat melayani, menjadi berkat bagi banyak orang. Halo Ibu Agustina di PWDC pagi-pagi, sampai di tempat tugas atau masih di rumah nih ya? Pasti ngumpet nih ya, diucapkan selamat ulang tahun Ibu Agustina, ditambahkan usia baru. Kemudian juga Ibu Aristarkus Susilo di Kota Kudus. Senang sekali bisa menyapa untuk pagi hari ini Ibu Aristarkus Susilo dan sahabat-sahabat itu semuanya. Kiranya kasih Tuhan selalu menyertai sahabat. Tuhan memberikan umur panjang, juga kesehatan, kebahagiaan, menjadikan hidup sahabat berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati selalu. Nah, cepet banget nih ya menyapa sahabat-sahabat di hari ulang tahun awal pekan 24 Agustus. Menjadi hari yang dinanti sahabat-sahabat semuanya. Yuk gabung terus di Happy Birthday setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 6 hingga pukul 7. Untuk hari ini sampai di sini dulu ya. Selamat ulang tahun semuanya yang berulang tahun hari ini 24 Agustus 2026. Selamat pagi, Tuhan memberkati.

0: Ambillah waktu untuk berdoa, inilah kekuatan terbesar di muka bumi. Ambillah waktu untuk membaca, inilah mata air kebijaksanaan. Sahabat Iktus, di mana saja Anda berada, sikap Anda terhadap kehidupan menentukan tingkat hidup Anda.
1: Wisdom of the day, refresh your spirit.

0: Sahabatikus, judul wisdom saat ini adalah Tuntun. Pada waktu kita masih kecil sahabat, kalau kita berjalan selalu dituntun oleh orang tua kita, bukan? Karena kita belum berani berjalan sendiri. Setiap orang tua tentunya tidak ingin melihat anaknya itu jatuh atau hilang. Oleh karena itu, di tempat-tempat yang ramai, orang tua itu selalu menuntun anaknya. Di pasar-pasar malam misalnya, atau di tempat-tempat keramaian, orang-orang yang sudah cukup besar, mereka pun masih dituntun oleh ibunya atau oleh ayahnya agar mereka tidak hilang. Sahabat, kalau Anda pernah mengunjungi pasar malam atau tempat-tempat yang penuh dengan keramaian, misalnya keramaian manusia, Anda mungkin akan mendengar pengumuman tentang anak-anak yang hilang. Semula mereka dituntun, tetapi di tengah berdesaknya manusia-manusia itu, anak yang dituntun itu pun lepas sehingga tidak bisa ditemukan oleh orang tuanya lagi. Nah sahabat, dalam keadaan demikian, orang tua itu lalu menjadi sangat gelisah. Anak yang baru belajar berjalan itu selalu minta tuntunan dengan sabar. Ia tidak mau digendong. Ia terus meronta, ingin turun dan ingin dituntun supaya dapat berjalan. Anak yang baru belajar jalan akan bangga. Dia bangga sekali kalau dituntun oleh orang tuanya. Nah sahabat, banyak orang tua sampai jadi jengkel karena anak-anak yang baru belajar berjalan itu seolah-olah tidak mempunyai rasa lelah, sementara orang tuanya lelah. Ia selalu minta dituntun. Ia ingin berjalan seperti anak-anak lain yang sudah besar. Dalam hal ini sahabat, orang tua memang harus sabar. Demikian pula kalau menuntun orang-orang ke jalan yang benar, kita juga harus sabar. Menuntun orang-orang ke jalan yang benar, kalau tidak mempunyai kesabaran, tentu saja tidak akan berhasil. Bahkan bukan saja kesabaran, tetapi juga tidak boleh merasa malas. Di samping tidak boleh malas, juga harus mempunyai kasih. Inilah persyaratan untuk menuntun orang-orang ke jalan yang benar. Pada umumnya sahabat itu, orang mau menuntun orang lain ke jalan yang benar, kalau orang itu mau menurut, kalau tidak dan orang itu tidak mau menurut, ya sudahlah, ia akan dibiarkan. Apakah ia akan hilang, tersesat, atau mungkin menuju maut, seolah-olah masa bodoh saja. Nah sahabat, inilah pentingnya kesabaran. Penuntun yang baik harus mempunyai modal kesabaran yang besar. Ketahuilah sahabat itu, Tuhan berkata, mereka yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran, kelak akan bercahaya seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Daniel 12 ayat 3 bagian B. Oleh karena itu sahabat itu, dengan penuh kesabaran dan kerelaan hati, kita tuntun orang-orang yang tidak benar itu ke jalan yang benar. Nah sahabat, percayalah bahwa hidup Anda akan bercahaya seperti bintang-bintang. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati aktivitas Anda.
1: Saya Pendeta Hosea Edi Diono untuk 96.5 FM, itu sahabat Anda.
2: Wisdom of the day, refresh your spirit.